0: Kalau tadi saya sempat menyebut bahwa Korea Selatan bermain cukup baik karena dari penguasaan bola juga Korea juga unggul 54% dan Meksiko hanya menguasai 38% penguasaan bola. Namun di atas lapangan penguasaan bola adalah bukan hasil akhir, karena hasil akhir sebuah pertandingan adalah pemain yang mampu mencetak gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Nah, kalau Anda melihat ini Meksiko sudah lolos, sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Ini apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan yang sebelumnya juga di pertandingan sebelumnya berhasil menang 2-1 ya dari Ceko nih. Apa yang harus dilakukan oleh Korea Selatan setidaknya bisa mengamankan tiket yang kedua di grup A ini?
1: Ya, sepertinya Korea Selatan nanti akan melawan Afrika Selatan dengan memainkan tim terbaik mereka. Mungkin Hong Myungbo akan tidak akan mengganti pemain-pemain terbaiknya. Never change the winning team ya, mungkin ya. Hong Myungbo akan menempatkan lagi pemain-pemain seperti Lee Kang In, Lee Jae Sung, dan Son Heung Min sejak menit pertama pada saat melawan Afrika Selatan nanti. Karena kita lihat Afrika Selatan juga sepertinya merupakan kesebelasan yang berada levelnya di bawah baik Ceko maupun Meksiko yang sudah menjadi lawan bagi Korea Selatan dalam dua pertandingan sebelumnya.
2: Kalau melihat dengan kesuksesan Meksiko meraih poin penuh ya dalam dua pertandingan ini, apakah faktor tuan rumah dalam tanda kutip juga memang mendapatkan porsi besar pada Meksiko?
1: Ya, dukungan supporter tuan rumah tentu tidak bisa disepelekan ya. Bagaimana tadi riuh rendah supporter begitu terasa di Stadion Guadalajara, dan mungkin itu jadi salah satu yang membuat pemain dari Korea Selatan deg-degan juga ya. Tapi yang jelas di atas lapangan memang Meksiko menunjukkan kualitas mereka, menunjukkan kualitas sebagai kesebelasan penghuni peringkat 14 di ranking FIFA.
2: Ya, pada laga selanjutnya pun Meksiko mungkin tidak akan mengendurkan juga kekuatannya ya untuk memang berada di puncak klasemen mungkin ya Bung Nova.
1: Iya. Kalau melawan Ceko nanti mungkin Meksiko, menurut saya Meksiko memiliki kedalaman pemain yang cukup baik ya. Jadi mungkin ada sedikit 1-2-3 pergantian pemain untuk menjaga kondisi fit, kondisi pemain mereka yang salah satunya yang diandalkan seperti Raul Jimenez atau Julian Quiñones atau Edson Alvarez di lini belakang. Dan untuk meraih posisi pertama di grup A ini memang jadi tujuan ya bagi pelatih Javier Aguirre yang ingin memastikan terlebih dahulu yang penting lolos dulu dari fase grup, dan untuk pertandingan selanjutnya kita pikirkan nanti begitu.
2: Makanya mungkin 4 sejajar back ini patut juga diberi kredit ya, karena memang bermain sangat apik, bahkan Son seperti terkungkung gitu ya.
1: Ya, tadi bagaimana 4 back ini dia full back di kanan dan kiri turut membantu penyerangan. Ini memang sebuah fluiditas ya dalam permainan sepak bola. Ketika mereka memegang bola ada 4 back, ketika mereka kehilangan bola Roberto Alvarado yang jadi winger, jadi attacking midfielder, kemudian turun ke belakang membantu pertahanan. Ini memang sepak bola yang kualitas piala dunia sekali begitu.
2: Wah, luar biasa Bung Erik ya. Kita nantikan lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya nih. Pasti semakin kesini semakin ramai, karena ya tinggal merebutkan beberapa tiket lagi ya untuk masuk ke laga selanjutnya ya Bung Erik.
0: Iya, baik Bung Senpi dan Bung Nova. Cukup menarik ya persaingan di grup A ini, terutama persaingan siapakah yang akan menemani Meksiko lolos ke babak selanjutnya. Karena baik Ceko maupun Afrika Selatan masih punya peluang ya, ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata pertandingan pada pagi hari ini yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi Korea Selatan, di mana tadi kami laporkan bahwa Meksiko berhasil unggul dengan skor 1-0 pada babak yang kedua melalui gol yang dicetak oleh Luis Romo. Dan saudara pendengar, kita akan akhiri laporan pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di laporan Piala Dunia selanjutnya. Saya Erik Hamzah.
2: Saya Senbil Hamzah.
0: dan komentator Bung
1: Nova Arifianto
0: ya mengucapkan

0: Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita akhiri laporan pandangan mata ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Korea Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun,

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pinjaman dana $17 miliar Amerika Serikat dari Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB merupakan pinjaman normal. Menurutnya, pinjaman tersebut biasa diberikan ke negara-negara lain dengan rate yang sama dan Indonesia akan menggunakannya untuk pembiayaan pembangunan nasional periode tahun 2025 hingga 2029. Pendanaan tersebut merupakan bagian dari multi-years rolling pipeline yang telah dibahas bersama AIIB. Meski sebagian program telah dirancang sebelumnya, pemerintah Indonesia berhasil memastikan keberlanjutan komitmen pendanaan dari lembaga multilateral tersebut. Berita dalam negeri lainnya, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS mengamankan 4 pendaki ilegal Gunung Semeru di wilayah Jawa Timur. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahya Nugraha, awalnya pada tanggal 15 Juni, 2 pemandu pendakian dan 1 pramu barang atau porter diamankan sebelum kemudian petugas mengevakuasi 1 pendaki yang tertinggal akibat cedera kaki. Evakuasi mulai dilaksanakan sejak Selasa pagi dan pada Rabu dini hari, pendaki tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak Balai Besar TNBTS sepenuhnya menyerahkan proses penanganan kasus pendakian ilegal di Gunung Semeru kepada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kementerian Kehutanan, serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pendakian melalui jalur ilegal. Beralih ke berita internasional, PBB melaporkan puluhan ribu warga Lebanon telah kembali ke Lebanon Selatan. Sementara lebih dari 100 ribu orang masih bertahan di tempat penampungan kolektif di berbagai wilayah negara tersebut. Juru bicara PBB, Stephanie Dujarric, mengatakan data kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OCHA mencatatkan hampir 50 ribu orang telah kembali ke rumah mereka di Provinsi Nabatie dan Lebanon Selatan. Ia juga mengatakan para mitra kemanusiaan masih mengeluarkan peringatan mengenai kondisi keamanan yang belum stabil, kerusakan yang meluas, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar yang menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk kembali ke rumah mereka. Berita olahraga, Liverpool resmi mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang muda Spanyol Victor Muñoz dari Osasuna. Kepindahan Muñoz masih menunggu penyelesaian izin kerja dan proses administrasi internasional. Tidak disebutkan secara resmi berapa nominal yang dibayarkan Liverpool, namun beberapa sumber menyebutkan The Reds menembus klausul rilis Muñoz seharga €40 juta. Saat ini pemain berusia 22 tahun tersebut telah menjalani tes medis di kamp pemusatan latihan timnas Spanyol di Tennessee, Amerika Serikat. Ia juga telah menandatangani kontrak jangka panjang dan akan bermain bersama The Reds setelah Piala Dunia 2026 berakhir.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
0: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Probably prefer the Trionda.
1: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 RRI. Bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, setiap perbincangan Anda bisa bergabung untuk menyampaikan komentar ataupun menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, ataupun melalui WhatsApp 081-39-399-888. Dan pagi ini kami juga akan menyoroti tentang ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim. Dengan produksi pangan nasional menunjukkan tren yang positif dalam beberapa waktu terakhir. Sejak tahun 2025, sektor pertanian terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini didukung oleh perbaikan tata kelola makroekonomi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah. Dan hasilnya ketersediaan pangan pokok relatif terjaga, bahkan sejumlah komoditas strategis telah mencapai swasembada. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan di mana BMKG memprediksi puncak fenomena El Nino akan terjadi pada Agustus mendatang. Pemerintah pun telah menyiapkan langkah antisipatif sejak dini termasuk memperkuat sistem peringatan dini serta strategi mitigasi agar produksi pangan tetap terjaga sesuai dengan target. Lalu sejauh mana kesiapan sektor pertanian dalam menghadapi potensi dampak perubahan iklim ke depan? Kita akan perbincangkan dengan petani anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI, Bapak Mas Roni, dan juga Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP BRIN, Ibu Puji Lestari.
3: Wawancara Pro3.
4: Selamat pagi Pak Mas Roni, Ibu Puji.
5: Ya, pagi.
4: Salam sehat. Ibu Puji sudah tersambung dengan kami?
6: Iya, sudah.
4: Iya.
6: Kita... Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Ada Pak Mas Roni juga dari AB2TI ya, Bu Puji.
6: Oh, oke.
4: Oke, baik. Kita bicara soal ketahanan pangan ya di tengah perubahan iklim. Tapi sebelum ke Bu Puji, saya mau ke Pak Mas Roni dulu untuk mengetahui bagaimana situasinya di lapangan saat ini ya. Kita mulai dari gambaran besar dulu. Produksi pangan nasional saat ini

0: disebut cukup terjaga ya, bahkan sejumlah komoditas sudah swasembada. Bagaimana kondisi ini benar-benar dirasakan di tingkat petani, Pak Mas Roni?
1: Untuk musim sekarang ini petani ya cukup bergembira ya.
0: Yeah.
1: Dengan harga walaupun HPT pemerintah 6.500 tapi nyatanya di lapangan itu sudah di atas 7.000 gitu. Jadi panen juga cukup bagus. Nah, barusan di daerah kami Indramayu terutama itu baru selesai panen ya.
0: Yeah.
1: Sekarang mengolah tanah.
0: Artinya ada peningkatan ya dibandingkan sebelumnya ya Pak Mas Roni dari sisi
1: produksi petani. Dari sisi harga mungkin ada mengalami peningkatan yang cukup bagus, bahkan di musim sekarang ini harga tertinggi untuk musim panen sekarang. Atau kalaupun produksi mungkin sebagian ada penurunan karena kendala air ya, terutama di wilayah-wilayah daerah dataran tinggi maupun yang tanda hujan. Nah musim sekarang cukup panjang, dari bulan kemarin kami baru 2-3 kali hujan di sini, belum ada hujan.
0: Oh oke, okay. Faktor cuaca juga mempengaruhi sekali ya dari
1: betul,
0: ya. Baik. Selain dari cuaca, apa yang membuat peningkatan produksi yang disampaikan ada beberapa swasembada ya Pak Mas Roni? Apakah dari sisi benihnya, apakah ada teknologi yang dilakukan ataupun dari kebijakan pemerintahnya Pak Mas Roni?
1: Saat ini mungkin ada pembukaan lahan di wilayah hutan ya. Di wilayah lahan-lahan perhutani itu sekarang itu kan sudah mulai dimanfaatkan, sudah mulai ditanam, sejak ada perluasan lahan sebagian di daerah itu. Lalu kemudian juga dari sisi teknologi penerimaan pupuk ya terutama. Kalau dulu itu pupuk sangat susah didapat.
0: Okay.
1: Tapi sekarang sudah
0: lebih mudah didapat ya oleh petani.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau harganya bagaimana, Pak?
1: Harga pupuk?
0: Ya.
1: Harga pupuk seperti biasa diterima normal saja.
0: Baik. Baik, kalau begitu saya ke Bu Puji dulu ya. Bu Puji, dari sisi riset sebenarnya apa sih yang mendorong produksi kita saat ini hingga akhirnya swasembada ya?
2: Oh ya, terima kasih. Kalau dari sisi riset dan inovasi ya, mungkin kalau saat ini yang dengan paling utama adalah bagaimana ini pengembangan varietas unggul. Dan dalam ini peralatan pangan kan sebenarnya basis utamanya adalah padi, memang makanan pokok kita. Kemudian ada jagung juga kan sebagai untuk alternatif pangan ya, diversifikasi pangan. Kemudian kedelai sumber protein yang memang saat ini juga kita masih impor. Bagaimana salah satunya yang seperti beans kita arah sana. Jadi salah satu unggul yang dengan threshold atau batasan minimal kayak padi, bagaimana kita melepas varietas padi yang minimal 9 ton per hektar itu basis potensi. Kemudian dari ini kemudian bagaimana dukungan teknologi budidaya yang memang bisa dimanfaatkan petani itu sangat penting dalam hal ini, sehingga bagaimana adopsi varietas unggul itu mungkin bisa sampai ke petani itu sangat penting. Tidak hanya padi, tadi kata jagung ya, juga pengembangan kita tidak hanya untuk basis yang untuk apa pakan ternak, tapi industri juga konsumsi kita sedang proses ke sana. Untuk yang kedelai sebagai contoh, kita yang selain juga masih impor itu kita arah masih potensi 3 ton per hektar.
0: Yeah.
2: Dan untuk paling tidak mengurangi impor kedelai saat ini. Tempe ya, kecil tempe, produksi tempe itu lebih impor kedelai karena memang greennya, ukuran bijinya lebih besar.
0: Kita masih impor kedelai cukup banyak ya dari luar, Bu Puji. Halo Bu Puji, bisa mendengar suara kami Bu Puji? Iya, nampaknya terputus, kita coba hubungi kembali ya dengan Bu Puji. Saya lanjutkan ke Pak Mas Roni ya, terkait dengan ketahanan pangan. Kita juga dihadapkan dengan fenomena El Nino, Pak. BMKG juga sudah memprediksi adanya fenomena El Nino dan juga perubahan iklim. Ini bagaimana petani menyikapi perubahan ini, Pak?
1: Kami itu ada petani tanggap perubahan iklim ya, karena kelompok kami itu terdiri dari beberapa macam, ada yang khusus menangani masalah perubahan iklim, pencatatan curah hujan. Nah, kami Di sini ada strategi untuk perubahan iklim ini. Pertama adalah tanam varietas ganja yang berumur pendek. Lalu kemudian tanam intago nanti di sistemnya sistem goa, kogo, sawah gitu tuh ya. Jadi varietas intago ini kan untuk padi gogo yang ditanam di sawah. Kenapa antisipasi ketika curah hujan juga berkurang, maka varietas ini kan lebih tahan kering. Nah, itu antisipasinya, itu untuk wilayah daerah-daerah dataran menengah ke atas ya.
0: Berpengaruh juga ke produksi dong Pak, berarti?
1: Betul. Produksinya mungkin karena goa ini biasanya anakannya sedikit tapi rendemennya tinggi. Rendemen kandungan beras dalam gambarnya itu tinggi.
0: Biasanya apa Pak yang paling turun produksinya selain beras juga ya, termasuk berdampak
1: dari El Nino? Betul. Beras, kemudian juga ya terutama padi ya.
0: Padi paling utama.
1: Betul.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Puji lagi, sudah tersambung Bu Puji, halo.
2: Iya, halo, maaf, tadi terputus.
0: Terputus ya, Bu Puji. Baik, kita.
2: Mana tadi ya?
0: Iya, kita lanjutkan lagi dengan swasembada tadi ya. Sempat disampaikan juga bahwa ada beberapa faktor yang mendukung hal ini ya, Bu Puji. Halo, Bu Puji.
2: Iya. Halo.
0: Kami lanjutkan ya. BMKG memprediksi adanya fenomena El Nino ya, Bu Puji. Kita tahu. Prediksinya terjadi di bulan Agustus. Seberapa besar dampak ini terhadap sektor pertanian, Bu Puji?
2: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dengan anomali iklim ya, terutama El Nino, La Nina, sebenarnya El Nino ini datang lebih frekuensinya lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini sudah datang lagi. Nah, ini saja dampaknya kalau kita bikin persiapan untuk yang riset inovasi, kita sebenarnya apalagi Agustus ini, jadi katakanlah moderat ya dari estimasi dari prediksi, tapi tentu saja kita tetap mitigasi, kita siap dengan kalau kita dari riset inovasi, katakanlah kita bikin menyiapkan varietas unggul yang ganja. Jadi yang ganja ini misalnya padi, dia lebih yang super ganja, katakannya dia di bawah 90 hari setelah tanam. Jadi lebih ke pemanfaatan varietas unggul memang cepat panennya. Sehingga untuk yang musim tanam selanjutnya kita sudah siap untuk musim misalnya kering lagi, kita sudah siap panen. Seperti itu, tidak hanya di padi, untuk tanam jagung pilihannya seperti itu. Dan juga terakhir itu juga bagaimana untuk yang efisiensi air. Kan kita juga mengembangkan varietas ini lebih ke yang tidak butuh air banyak. Jadi input rate airnya sedikit lebih efisien, itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan doa.
0: Baik, nah kalau dari risetnya BRIN, ada tidak wilayah-wilayah yang dinilai paling rentan ya dari dampaknya El Nino ini, Bu Puji?
2: Sebenarnya kalau dari pemetaan sendiri sampai saat ini sedang proses juga, tapi sebenarnya saat ini kita semenjak dari Kementerian Pertanian dulu kita mempunyai peta yang terkait dengan katakan dulu kesusahan lahan ya. Di sana mungkin ada termasuk iklim-iklim itu kita masih tidak hanya terkait dengan kondisi lahannya, tanahnya, propertisnya, spesifik fisika, biologi, kimia, kemudian iklim mikro, tapi juga hal lain termasuk bagaimana nih misalnya, oh ini tahan kekeringan, oh ini misalnya lahan sering hujan, itu ada semuanya itu. Dan ini saat ini kita sudah proses juga kita masukkan dalam program riset inovasi strategis di BRIN. Nah dalam ini dukungan terkait dengan yang untuk penanganan El Nino itu saya mendukung. Dan di BRIN sendiri kita ada Jumimo, itu ada dari pemanfaatan satelit yang kita bisa memetakan juga dari seluruh Indonesia, kita update terus dengan presisi resolusi tinggi, itu termasuk bagaimana kita indeks tanamnya, kita juga kita informasikan, kita catat nanti yang bisa mendukung untuk misalnya tanam padi di daerah ini kapan. Itu seperti itu, dengan kondisi misalnya curah hujan berapa, suhu berapa, itu ada insya Allah. Jadi itu mungkin saat ini yang proses.
0: Sudah ada perhitungannya semua ya?
2: Iya.
0: Baik. Pak Mas Roni, kalau begitu bagaimana langkah yang dilakukan oleh petani ya untuk mulai dilakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi perubahan cuaca ini, Pak?
1: Kita percepatan tanam ya. Di bulan-bulan ini kan masih ada hujan ya, di sini juga udah begitu panen itu langsung olah tanah, percepatan tanam, kemudian memilih varietas yang berumur ganja. Dan tahan terhadap cekaman air.
0: Nah itu seperti yang disampaikan Bu Puji tadi ya, air dan juga ganja ya.
1: Ya. Nah, untuk tahan terhadap sekaman air ini, kami kan masih kesulitan varietas mana yang bisa tahan terhadap sekaman air, maka kami lebih memilih kepada Impago. Impago, padi gogo ya.
0: Ya.
1: Padi gogo seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami memilih varietas padi gogo yang ditanam di sawah. Begitu, Mas.
0: Baik, artinya sudah ada pola perubahan pola tanam juga ya, Pak.
1: Betul,
0: Mas Roni,
1: betul.
0: Untuk menghadapi El Nino ini. Ya. Kemudian apa dukungan apa yang diharapkan oleh petani sehingga bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk semakin meningkatkan produksi di lapangan, Pak?
1: Yang kami butuhkan saat ini adalah sumur dalam ya, jangan bantuan pompa air, karena kalau bantuan pompa air mau nyedot di mana kalau airnya nggak ada.
0: Sementara keringnya.
1: Jadi betul, jadi sebaiknya pemerintah itu membuat titik-titik sumur dalam di beberapa lokasi, nah untuk bisa dialirkan per wilayah, per area, kayak gitu.
0: Baik.
1: Nah itu, lalu kemudian juga antisipasinya, terutama kami ini listrik kan mungkin ada program listrik yang masuk ke sawah ya. Nah untuk nyedot ini terus terang kalau menggunakan BBM kami juga sulit untuk mendapatkan BBM baik solar maupun bensin. Mungkin kok bisa dikonversi ke listrik ya. Untuk nyedot sumur dalam gitu, Pak.
0: Oke, baik. Nah Bu Puji, mungkin ada tanggapannya Bu atas pernyataan dari Pak Mas Roni.
2: Itu kalau ada petentak apa ternyata Pak Roni, itu suara yang di situ ada musik, jadi saya tidak dengar.
0: Jadi terhalang ya?
2: Sisinya terhalang musik kencang sekali dan tidak dengar apa yang disampaikan Pak Roni, mohon maaf. Sama sekali saya tidak dengar.
0: Oh iya, baik. Tadi Pak Roni menyampaikan bahwa memang saat ini sudah ada perubahan pola tanam. Kalau dari sisi petani tidak terlalu membutuhkan pompa air karena memang kering ya, situasinya kering sehingga masih butuh juga bantuan dari pemerintah. Nah kalau melihat kondisi saat ini, seberapa optimis nih target produksi pangan nasional kita bisa tetap tercapai Bu di tahun ini?
2: Ya, sebenarnya ini kan aspek teknis ya, aspek teknis memang jadi utama juga karena ini itu di lapang ya, apalagi di sisi petani ya, jadi aspek teknis input pertanian kan sangat penting dari varietas unggulnya, untuk budidaya ada pupuk, kemudian untuk hama penyakit, untuk kebutuhan air itu sangat penting, apalagi dengan kondisi yang kekeringan ini. Jadi sebenarnya ya kita tetap optimis ya, terus saja apapun kondisinya tetap optimis dan kita coba. Dengan sebenarnya varietas unggul tahan kekeringan itu kita ada juga. Jadi kita pertama paling tidak unggul tahan kekeringan tadi katakan tidak harus yang padi sawah, tapi padi yang memang basically memang dia tahan kering pun padi sawah ya, atau juga padi gogo itu kan untuk yang lahan yang ladang ya. Tapi selain itu juga bagaimana memanfaatkan AWD, alternate to wet wetting drying, jadi sistem perairan tidak murni untuk khusus apa full air, tapi ada pengeringan juga. Ya, sistem itu bisa kita lakukan. Kemudian juga sistem pengairan ini memang efisien. Dripping tertentu itu jadi pengirifikasi mungkin yang kita utamakan termasuk input varietas yang menahan kekeringan. Yang ginggah juga tadi.
0: Ya, baik. Mungkin singkat saja Bu Puji, rekomendasinya nih dari BRIN ke pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan kita tetap kuat di tengah perubahan iklim saat ini.
2: Kalau saya sampaikan terus terang koordinasi close loop ini sangat penting utama, karena koordinasi kita saat ini memang harus kita push yang di sana. Jadi koordinasi dari pemerintah sendiri, dari petaninya sendiri tentu saja ke ujung tombak, kemudian dari juga industri off taker-nya, semua termasuk dari misalnya dari perbankannya sendiri sebagai super financial juga, akademisi semua riset satu itu
0: berkolaborasi,
2: satu berkoordinasi, kolaborasi. Kedua teknologinya ini teknologi memang siap diadopsi petani, itu memang memudahkan untuk bagaimana petani bisa untuk apa praktek di lapangnya. Kemudian setelah itu begini paspanya ini untuk apa untuk penyaluran marketing itu memang dengan harga dengan interaksi pemerintah itu memang harus ya, itu sih penting sekali kalau untuk di sini. Dengan itu mungkin dengan atas swasembada bukan berarti hanya ketersediaan pangan, tapi bagaimana menjaga stabilitas cadangan pangan nasional untuk keterjangkuan itu semua itu ada. Itu
0: begitupun dengan juga harga di tingkat petani dan juga di konsumen.
2: Betul.
0: Ya.
2: Baik.
0: Kalau begitu terima kasih Pak Roni dan juga Bu Puji atas waktunya pagi ini. Sukses selalu. Selamat pagi.
2: Sama-sama ya. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar, kami baru saja berbincang dengan petani. Ya, anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia AB2TI Mas Roni dan juga Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP BRIN Puji Lestari.
3: Wawancara Pro 3. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Piala Dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar pagi ini kita juga akan mengupdate sejumlah informasi dari reporter kami terkait dengan ekonomi pasar. Penurunan harga daging ayam dari sebelumnya di atas Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram membawa dampak positif dengan meningkatnya jumlah pembeli di Pasar Pandu Banjarmasin. Selengkapnya dilaporkan oleh Robi Angga. Robi.
1: Baik pendengar, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin belakangan ini mengalami penurunan, salah satunya di Pasar Pandu Banjarmasin. Kondisi ini tentu disambut baik oleh masyarakat dan turut mendorong meningkatnya minat beli di pasar tradisional. Hal itu disampaikan salah seorang penjual daging ayam di Pasar Pandu, Leha. Dia mengatakan bahwa turunnya harga ayam ini membuat penjualan menjadi lebih ramai dibanding sebelumnya. Daging ayam yang semula dijual dengan harga Rp55.000, kini turun jadi Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini juga membuat banyak pelanggan yang kini membeli daging ayam dalam jumlah yang lebih banyak karena harga dinilai lebih terjangkau.
2: Sekarang harga ayamnya per kilo berapa? Turun gak kayak Rp10.000 sekilo? Ada, selami sedikit dari biasa, Pasar Pandu rame, karena bukaan ke sini. Ada bang, normal aja, biasa-biasa aja, kata tapi anu. Yang pian jual ini ayam jenis apa? Ayam daging, jarang sini ayam negeri.
1: Turunnya harga ayam tidak hanya membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari, tetap juga berdampak positif terhadap penjualan para pedagang. Salah seorang pembeli Aliansa juga mengaku tidak terlalu mempermasalahkan naik atau turunnya harga ayam. Namun harga yang lebih terjangkau tentu membuat masyarakat lebih leluasa berbelanja dan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Meningkatnya jumlah pembeli daging ayam ini juga menunjukkan bahwa harga masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan harga yang lebih terjangkau, aktivitas jual beli daging ayam di Pasar Pandu pun kembali ramai. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kini kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka turun tipis pada perdagangan Jumat 19 Juni 2026 pagi. Indeks dibuka melemah dan sempat menguat 0,66%. Pantauannya disampaikan oleh Rini Haryani. Hairani. Rini.
4: Safira dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka turun tipis pada perdagangan hari ini, Jumat 19 Juni 2026 pagi. Indeks dibuka melemah dan sempat menguat 0,66%. Namun pada 10 menit perdagangan IHSG turun tipis 0,09% ke level 5.645 setelah berkurang 5,6 poin ke level 6.266. Data perdagangan menunjukkan bahwa volume transaksi mencapai 1,9604 saham dengan nilai transaksi Rp1,34 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 118.802 kali. Sementara itu sebanyak 347 saham menguat, sedangkan 122 saham melemah dan 171 saham bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp10.823 triliun. Dari 11 sektor yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, 10 sektor berada di zona hijau, di antaranya sektor energi memimpin kenaikan sebesar 1,26%, diikuti sektor perindustrian 1,07%. Sementara sektor barang konsumsi primer sebesar 1,02% dan sektor barang konsumsi non-primer sebesar 0,56%. Kemudian pada sektor bahan baku sebesar 0,52%, sektor transportasi dan logistik di angka 0,40%. Adapun sektor keuangan 0,36% dan sektor infrastruktur sebesar 0,33%. Sementara sektor properti dan real estate berada di angka 0,28% serta sektor teknologi 0,19%. Sementara itu sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang bergerak negatif dengan penurunan sebesar 1,67%. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang hari dan juga sore pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, harga wortel di Pasar Sentral Sanggau hari ini mengalami kenaikan hingga Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Laporannya bersama dengan Tri Putri Handayani. Tri Putri.
1: Harga wortel di Pasar Sentral Sanggau melonjak tajam dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang, Ruri, menyebutkan kenaikan harga dipicu oleh kosongnya pasokan wortel dari agen sehingga stok di pasar menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat harga wortel lokal melambung meski ukuran komoditas yang tersedia relatif lebih kecil dibandingkan wortel impor. Ruri mengungkapkan tingginya harga wortel membuat konsumen rumah tangga mengurangi bahkan membatalkan pembelian karena dinilai tidak sebanding dengan ukuran produk. Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan Ruri, di mana omset penjualan menurun dan pembeli wortel kini lebih banyak berasal dari kalangan pemilik rumah makan.
2: Wortel saat ini harganya Rp60 per kilonya, sebelumnya masih Rp40. Ya, impornya itu kelangkaan produk sih. Produk lokal biasanya kan yang impor itu, yang impor agak murah harganya, agak besar juga kan barangnya. Kalau ukurannya ini yang lokal ini agak kecil ya, terlalu kecil. Besaran lebih besar harganya daripada ukurannya. Kalau untuk pembeli sih agak kurang sih. Ya karena itu tadi paling yang kalau untuk rumah tangga nih pada nggak jadi beli. Tapi yang beli biasanya kan untuk orang yang rumah makan itu tuh terpaksa kan.
1: Ruri menilai tingginya harga wortel saat ini membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari. Ia berharap pasokan dari agen segera kembali normal sehingga harga wortel dapat turun dan daya beli konsumen. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah komoditas pangan di Kota Medan kenaikan, antara lain cabai dan bawang merah. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, sejumlah harga komoditas pangan mengalami kenaikan di pasar tradisional Sisi Kambing Kota Medan. Ya, komoditas pangan yang mengalami kenaikan diantaranya cabai merah, bawang merah, wortel, serta bawang putih. Ya, cabai merah saat ini dijual seharga sekitar Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp35.000. Bawang putih sekarang Rp44.000 dari sebelumnya Rp30.000. Bawang merah Rp35.000 ke Rp40.000. Sementara wortel Rp3.000 menjadi Rp7.000. Ya, seorang pedagang komunitas pangan di Pasar Sisi Kambing Kota Medan, Ihsan pagi tadi, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan, kenaikan harga komoditas tersebut sudah terjadi beberapa pekan terakhir. Terkecuali cabai merah baru saja mengalami kenaikan harga.
4: Cabai naik, wortel, bawang putih pun naik. Jadi tinggi kembang jadi harga 30. Sebenarnya kemarin 30 ini udah 40. Cabai merah naik itu sih. Dia kayak dari 35 ke 40. Cabai merah biasanya kami jual dari 30 jadi 44, 40 gitu. Wortel yang biasa 3.000 jadi 7.000.
5: Kenaikan ini udah terjadi berapa lama, Bang?
4: Udah, kalau sudah hampir 2 minggu dari dampak itu sih dari biaya itu, tapi baru-baru aja. Komputi udah lama naik, dari seminggu juga.
3: Ia juga mengakui atas kenaikan sejumlah harga komoditas pangan tersebut juga sangat berdampak bagi sejumlah pedagang. Salah satunya pedagang rumah makan. Selama kenaikan itu, pedagang banyak yang mengeluhkan membeli kepadanya. Dan menurut pantauan RRI pagi tadi, meskipun kenaikan harga terjadi di sejumlah komoditas pangan, tetap dibeli masyarakat. Namun belinya lebih sedikit untuk komoditas pangan tersebut, yang kenaikan tersebut. Ya, antusiasme masyarakat juga pagi tadi cukup tinggi datang ke pasar untuk berbelanja komoditas pangan lainnya. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyiapkan anggaran sekitar 2,2 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PKP Maurarar Sirait mengatakan seluruh aspek pendukung mulai dari kebijakan, program, desain bangunan, hingga sumber daya manusia telah disiapkan sebanyak 2 hunian tetap ditargetkan selesai pada Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami, puluhan pedagang daging sapi di Magelang libur berlan. Hal ini dipicu dari kelangkaan sapi dan juga harga daging yang semakin mahal. Laporan disampaikan Widias Cahyono. Widias.
3: Ya, pendengar dimanapun berada, puluhan pedagang daging sapi di Pasar Rejo Winangun, Kota Magelang melakukan aksi meliburkan diri selama 3 hari mulai Kamis kemarin hingga Sabtu besok. Mereka melakukan aksi tersebut karena dipicu kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi. Mariati, Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Pasar Rejo Winangun mengatakan, tahun ini harganya cukup tinggi untuk karkas sebesar Rp112.000 hingga Rp115.000 per kilogramnya, sedangkan daya jual masih tetap di Rp140.000. Sebelumnya pada itu asal kemarin harga jual daging sapi mencapai Rp135.000 di saat itu harga normal, dan pada kondisi tertentu sedangkan kondisi yang sama pada lebaran Idul Adha kemarin harganya mencapai Rp160.000 per kilogramnya.
4: Latar belakang kita libur pada hari ini sebetulnya karena fenomena yang setiap tahun ada, kelangkaan sapi dan harga sapi yang terlalu tinggi, Pak. Tahun ini yang terlalu tinggi sekali. Sekarang katanya 112 sampai 115. Pada daya jualnya kita mati 104.
3: Waktu libur tersebut tidak hanya di Pasar Rejo Winangun utama Magelang, melainkan juga di Pasar Kebon Polo, Pasar Gotong Royong, bahkan sejumlah pasar di pasar tradisional di Kabupaten Magelang seperti di Kaliangkrik, Borobudur, Muntilan, dan Gerabak juga melakukan aksi serupa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Laporannya bersama dengan Marjani. Marjani.
5: Ya, mendengar, warga Kabupaten Natuna mengeluhkan kenaikan harga material bangunan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Salah satu material yang mengalami kenaikan harga adalah semen. Sebelumnya semen dijual dengan harga Rp85.000 per sak, namun saat ini telah naik menjadi Rp95.000 per saknya. Warga Desa Elengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Soleh Arianto mengaku terkejut dengan kenaikan harga yang terjadi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat anggaran pembangunan rumah menjadi bertambah dari rencana awal. Ia mengatakan kenaikan tidak hanya terjadi pada semen, sejumlah material bangunan lain seperti dinding GRC, triplek, paku, dan cat dinding juga mengalami kenaikan harga. Menurut Soleh, kenaikan harga material bangunan berkisar antara 10 hingga 15%. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyiapkan biaya tambahan untuk melanjutkan pembangunan rumah.
6: Uangnya akhirnya menjadi besar. Maka saya coba tanya sih, kenapa kenaikan ini terjadi di toko? Ada yang jawab, salah satunya memang harga material di Jakarta itu sudah naik, mau tidak mau toko satu naik harus naik, belum lagi dengan harga BBM yang saat ini naik mungkin kan, sehingga berpengaruh dengan biaya operasional kapal mereka, mungkin itu salah satu penyebab.
5: Kenaikan harga material bangunan di Kota Ranai turut berdampak pada wilayah kecamatan yang berada di kawasan kepulauan. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah masyarakat di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Biaya pembangunan kini menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga harus menunda pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan.
6: Harga material seperti semen, Pak, kalau untuk di Pulau ini, harganya saat ini kalau semen bayar 100 sak, itu berkisar 125 sampai 135 satu sak, Pak. Iya, itu memang harga di Pulau seperti itu, Pak. Besar dampaknya, Pak. Karena saat ini ekonomi kan sedang tidak baik, Pak, gitu kan. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau ini, umumnya mereka ini kalau saya lihat tidak mengutamakan untuk renovasi atau buat rumah, Pak. Mereka lebih mengutamakan untuk bertahan, Pak, untuk bertahan itu dengan uang yang ada saat ini, Pak.
5: Kenaikan material bangunan yang dirasakan oleh masyarakat dikarenakan harga material di Jakarta serta adanya beberapa barang yang masih mengalami keterbatasan stok. Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi juga mempengaruhi kenaikan material bangunan saat ini. Dari Ranai Natuna, Mardani Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawan. Leni.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah Kota Bekasi untuk mengejar kewajiban pemenuhan ruang terbuka hijau atau RTH 30%. Pasalnya saat ini luasan RTH Kota Bekasi baru mencapai 18,5% atau jauh dari kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, untuk memenuhi kebutuhan RTH 30%, pemerintah Kota Bekasi bisa secara aktif melakukan penarikan lahan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU yang dimiliki pengembang perumahan developer ataupun perusahaan. Dan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil lahan PSU secara sepihak sesuai peraturan daerah atau perda tentang PSU, khususnya bagi pengembang atau perusahaan yang belum menyerahkan lahannya selama 1 tahun. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari.
8: Masih banyak perusahaan yang ada di Kota Bekasi maupun pemukiman yang ada di Kota Bekasi itu belum menyerahkan serah terima asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Walaupun kita sudah membuat perda nomor 5 tahun 2021 terkait dengan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas. Dan di perda itu men-state di adendumnya bahwa pemerintah Kota Bekasi bisa mengambil alih secara sepihak bagi para pengembang atau developer yang tidak selama setahunnya belum menyerahkan asetnya kepada pemerintah Kota Bekasi. Harapannya dengan adanya perda itu bisa memenuhi kewajiban RTH 30% yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, sampai saat ini permasalahannya masih belum terpenuhi.
7: Dan Latu juga menjelaskan banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban RTH-nya. Hal ini diketahui dari hasil inspeksi mendadak atau sidak Komisi 2 DPRD Kota Bekasi ke perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi. Bahkan menurutnya untuk temuan tersebut merupakan ironi, pasalnya sebelum beroperasi perusahaan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan pemenuhan RTH kepada pemerintah Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Swiss meraih kemenangan atas Bosnia dan Herzegovina, sementara Kanada menaklukkan Qatar di Piala Dunia 2026. Tuan rumah Meksiko memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Janis Chan dan Aldila Sutiaji mengamankan tempat di semifinal turnamen tenis Nottingham Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat di Ceko, Miroslav Kovek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Tapi Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
3: Kam nachher besser ins Spiel. Der Gegner hat dann in dem ersten Cooling Break reagiert.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni siaran langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan, yang mana di kesempatan kali ini yakni sholat Jumat.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sayrul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada detik kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah masih memberikan waktu di sisa-sisa waktu usia kita, sehingga sudah sepatutnya kita memanfaatkan waktu ini untuk semaksimal mungkin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke haribat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor kebenaran sekaligus sebagai khatamun anbiya la nabiyya ba'da, yang telah menyempurnakan risalah Islam sehingga hari ini pada detik ini jamaah sekalian kita masih bisa merasakan hangatnya dinul Islam. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, kita masih berada dalam suasana tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, tahun baru yang sebagian besar anak milenial bahkan anak gaul zaman sekarang selalu mengidentikan perayaan tahun baru itu seperti tiupan trompet dan pembakaran kembang api, sehingga kadang ada kritik yang masuk ke dalam dada dan mulai menjadi sebuah tanda tanya, kenapa sih tahun baru Islam beda dengan tahun baru Masehi? Ada apa? Kenapa justru pada saat tahun baru Masehi 1 Januari dirayakan begitu meriah seakan-akan tiada gelap di waktu malam? Tak ada lagi yang berpikir tentang efisiensi. Biarpun mahalnya bagaimana kembang api mereka sanggup bayar. Lalu kemudian disandingkan dengan tahun baru Hijriah yang kita rayakan pada tahun ini, yang konon katanya sepi dari perayaan. Sampai ada yang coba membuat sebuah kata-kata dalam media sosial, apakah umat Islam itu sudah tidak ada, sehingga tidak kelihatan euforia tahun baru Islam. Maka di atas mimbar yang mulia ini khatib ingin mengajak diri pribadi khatib dan jamaah sekalian untuk memaknai apa sih sebenarnya hikmah yang harus kita tarik dari setiap perayaan tahun baru, terutama ketika kita memaknai tahun baru Hijriah. Maka sesungguhnya setiap perayaan tahun baru itu bukan berbicara tentang euforia kesenangan, karena kalau kita ingin merenung sejenak, bukankah Allah sudah mengingatkan kita dalam surat Wal Asr, demi waktu, wal asr innal insana lafi husr, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Sedikit saja kita melihat ayat ini, lalu mari kita merenungi sejenak. Di dalam surat Wal Asr ini ada waw qasam, sumpah Allah. Kalau sudah Allah yang bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, maka sudah pasti dan tidak bisa diragukan dan perlu dipertanyakan. Kalau ada yang meragukan ayat ini, maka imannya pun dipertanyakan. Berarti ada yang tidak beres
dari setiap waktu yang kita lalui. Karena esensi daripada waktu yang kita hadapi di muka bumi ini, jamaah sekalian, cuma tiga saja masanya. Waktu lampau, yang tidak ada satupun di antara kita di masjid ini yang bisa mengulang atau mengembalikan masa-masa yang telah lewat. Waktu akan datang, yang tidak ada juga di antara kita yang mampu memprediksi apa yang terjadi. Waktu kita adalah waktu hari ini. Apakah kita sudah siap untuk memperbaiki masa lampau yang jelek menghadapi masa akan datang yang lebih baik? Jamaah Jumat yang sama berbahagia, minimal ada 4 hikmah yang ingin khatib sampaikan dalam kesempatan ini. Hikmah dari peringatan Tahun Baru Islam yang pertama adalah bagaimana proses kembali mendekatkan diri kepada Allah. Karena yakin dan percaya, terutama tak ada jaminan bagi khatib yang berbicara. Bisa saja ada waktu-waktu tertentu yang kita lalai dan lupa kepada Allah. Apalagi bagi kita yang menganggap waktu ini hanya sekedar persinggahan tanpa mempersiapkan sebuah bekal. Maka hikmah pertama yang harus kita bangun di sini kembali ketika Allah mengingatkan, "Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada-Ku, kata Allah. Maka hikmah yang pertama yang menjadi renungan kita, sudah dekatkah kita kepada Allah? Jangan sampai curhat kita lebih mendalam lewat media sosial. Jangan sampai kita lebih berani bercurhat kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya bisa mengeluh dan memohon kepada sesama kita, tetapi jarang kita mengetuk hati Allah lewat sholat-sholat waktu kita untuk bisa curhat, ya Allah. Karena pasti jamaah sekalian, kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman, nanti mulut ini akan ringan menyebut nama Allah ketika kita disinggahi sebuah musibah, diuji oleh Allah dengan penderitaan, sakit misalnya, barulah kita mengingat, ya Allah, baru kita sebut nama Allah. Tetapi begitu kita diberikan kebahagiaan, kesenangan, harta yang melimpah, demi Allah, banyak kita yang lupa kepada Allah. Maka hikmah pertama dalam menyambut Tahun Baru Hijriah yang kita rayakan hari ini adalah mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada yang menjamin di antara kita yang ada di masjid ini, setelah sholat Jumat ini, apakah kita masih bisa ketemu dengan Jumat-Jumat yang akan datang. Ini yang pertama. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang kedua, setiap menghadapi perubahan waktu atau dalam menyambut Tahun Baru Hijriah, maka yang kedua yang harus kita siapkan adalah kita berani untuk menghadapi setiap perubahan yang ada di muka bumi ini. Karena ada juga jamaah sekalian, orang tua kita sebahagian yang menganggap sebuah perubahan zaman itu adalah sebuah tantangan yang tidak perlu diikuti. Sementara kita umat Islam bukanlah umat yang monoton, tetapi umat yang harus bergerak menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan insya Allah Al-Quran kita tidak akan pernah berubah, tetapi dia selalu sesuai dengan masa ke masa. Bukan kitab yang gampang dirubah menyesuaikan keinginan kita, tetapi keinginan kita yang disesuaikan. Bahkan Al-Quran bisa menempatkan diri kita, tergantung mampukah kita mengambil kesempatan itu. Dulu, sebelum perubahan-perubahan semacam ini terjadi, kita bisa hidup dengan tenang. Tetapi saat ini, ketika kondisi negara kita, dunia dan sebagainya terjadi sebuah perubahan yang begitu seperti ombak yang begitu tinggi dan keras, maka pada masa itu tidak ada jalan lain. Ketika kita melawan, kita akan terguras dan tenggelam. Maka harus kita mampu berani berenang dan timbul ke permukaan, perlihatkan bahwa kita umat terkuat, umat terbaik yang telah diturunkan oleh Allah di hadapan muka bumi ini. Maka tidak ada kata lain, kita sanggup menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Dan bagaimana kita menghadapi perubahan? Siapkan generasi-generasi kita, siapkan anak cucu kita. Kalau kita kemarin sekolah mungkin setengah mati, maka jangan sampai anak cucu kita menghadapi peristiwa yang sama.
Kalau kemarin kita ingin menempuh pendidikan begitu sulit, maka jangan persulit mereka, berikan kemudahan agar dia tidak merasakan rasa sulit seperti yang kita rasakan. Walaupun pada saat ini bangsa ini mengatakan pendidikan gratis, kenyataannya pun hanya kata-kata yang manis. Sehingga ketika kita menghadapi pendidikan yang sesungguhnya, bukan gratis yang kita hadapi, tapi tangisan penderitaan yang kita hadapi. Tetapi sekalipun demikian, maka sebagai umat Islam, ayo kita tantang, lalu kemudian kita songsong perubahan itu. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang ketiga yang harus kita maknai dalam setiap perubahan tahun baru adalah solidaritas, kebersamaan, dan kekuatan yang tidak boleh lagi rapuh. Kita umat Islam ini, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, yang mengatakan kelak di akhir zaman umat Islam itu seperti buih di atas lautan, banyak tapi dia centang berenang, diombang ambil dengan kaum minoritas, sementara dia mayoritas tapi sayang tak berkualitas. Ini yang terjadi sekarang. Baru belajar mengerti sedikit agama, sudah berani menyalahkan agama yang lain. Padahal yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada jalan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bukan lagi masanya kita melihat perbedaan, tapi mari kita cari kebersamaan. Selama Al-Qur'annya sama, kalimat tauhidnya sama, selama dia masih mengatakan la ilaha illallah, itu saudara kita. Persoalan salat subuh dia tidak kunut, dia pakai kunut, itu bukan sebuah persoalan. Jangan sampai gara-gara persoalan kunut dalam salat subuh kita perdebatkan dari malam sampai pagi, ujung-ujungnya yang berdebat tidak bangun salat subuh. Ini jauh lebih parah. Maka kembali kepada ayat ini, ayo kita bangun kembali solidaritas persamaan kita, supaya kita tidak mudah untuk diombang ambing, tidak mudah untuk dijadikan adu domba. Sehingga sekarang kerinduan tahun baru Hijriah 1448 ini adalah bagaimana Islam bersatu. Apapun warna benderamu, apapun warna bajumu, apapun background organisasimu, selama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita satu. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, yang terakhir, untuk mengikat semua itu, maka mari kita memperkuat keimanan kita lewat keilmuan. Kalau ada yang tidak kita pahami, tanyakan kepada mereka yang memahami. Kalau ada yang membuat kita ragu, maka jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ayo kita tabayun, jangan sampai kita yang banyak tetapi kita kalah dengan yang sedikit. Karena banyaknya kita, secara kualitas kita sedikit, tetapi secara kuantitas memang kita banyak. Maka pentingnya pendidikan yang terakhir untuk bisa memunculkan itu semua. Karena dengan ilmulah kita bisa mengerti posisi kita sebagai hamba kepada Allah. Karena ilmulah kita tahu menghadapi setiap perubahan. Karena ilmulah maka kita tahu di mana posisi benar dan salahnya kita, dan kita mampu menerimanya. Dan karena ilmulah yang membuat kita mampu belajar dan terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk menentu pendidikan, bukan hanya dalam bangku formal, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Bangun hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan tentu juga harus membangun hubungan kita kepada sesama, hablum minannas, agar ketika kita berada di lingkungan, jangankan sapaan, bahkan tatapan kita membawa sebuah ketenangan. Sehingga begitu kita tak bersuara, orang akan menjadi rindu. Begitu terdengar suara kita, orang akan menjadi bahagia. Dan ketidakhadiran kita menjadi kerinduan. Kejauhan kita menjadi rasa ingin kedekatan. Sehingga begitu kita berpisah, orang akan berusaha untuk kembali bersatu bersama, untuk membangun agama kita lewat bangsa kita ini sendiri. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini, kita termasuk adalah umat-umat Allah yang mampu mengambil ikhtibar dan merenung, yang sekaligus bisa menjadi sebuah perubahan untuk masa akan datang. Sekali lagi, tahun baru Hijriah
tahun baru Islam tidak diidentik dengan kembang api yang menyala di waktu malam, tidak diidentik dengan tiupan trompet yang membisingkan kuping, tetapi cukup dengan ketenangan, menghilangkan sebuah keheningan, tetapi hati tak akan pernah berhenti bergetar untuk bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan tidak lain mengharap pertolongan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawat.

La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Istawu wastaqimu wa'atadilu Fina taswiyatas suhufi min tamamis sholah. Teruskan, dapatkan sob. Isi sob-sob yang masih kosong HP mohon di silent atau dinonaktifkan. Inilah yang termasuk di orang. Masuknya

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hanya sedikit yang mengetahui kalau pemerintah Hindia Belanda dahulu memiliki kapal yang bernama Bulungan Nederland. Dinamakan demikian karena kapal ini sering digunakan pejabat pemerintah Belanda untuk mengunjungi Kesultanan Bulungan kala itu. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Pada saat Perang Dunia Kedua, kapal ini dibombardir hingga tenggelam oleh pesawat tempur Jepang saat berlayar menuju Pulau Sumatera. Sampai saat ini, kapal Bulungan Nederland masih bersemayam di kedalaman perairan tak jauh dari Kota Padang.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Misi Pro Dangdut dimanapun Anda berada, masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Mega dan dipancar luaskan melalui FM 99,9 Mega. Dan kami tentunya dalam segmen Pro Dangdut senantiasa mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini dengan menelpon 0821-5320-9845. Mari kita berdendang dan juga bergoyang. Edisi hari ini 19 Juni 2026 untuk Anda yang lagi mager-mageran, yang lagi gak ada kerjaan, atau yang lagi kerja tapi lagi pengen dangdutan ya. Anda bisa request lagu bersama dengan kami di sini, bisa juga bergabung dengan kami melalui live streaming di RRT Tarakan yang mana kami sudah membuka, sudah banyak sekali di sini teman-teman yang udah nge-request lagu dan juga sudah bersalam-salaman. Ada dari Banjarmasin, dari Samarinda, Maluku ya, ada juga tadi dari Wow Malaysia ya, wah luar biasa sekali. Kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung, khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan, Bulungan dan sekitarnya yang mendengarkan suara kami di sini. Selamat bekerja, semangat selalu ya. Kalau pengen lebih semangat, yuk bergoyang bersama dengan kita. Request lagu yang ingin Anda dengarkan pertama kali di ruang dengar Anda tentunya melalui line telepon 0821-5320-9845.

Ya, pendengar dimanapun berada, langsung kami hadirkan ini dia lagu-lagu yang sudah kami susun untuk Anda. Kita lanjut ke lagu dari Roy Ricardo dengan Lu Halu.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Hah? Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Tanah Tidung.
0: Dari Tanah Tidung, namanya Bapak.
1: Ya, kebunyi jalur Tutup tadi.
0: Yang mana, yang mana?
1: Jalur Tutup tadi, tanya namanya si Mbak Tutup.
0: Oh, yang nanya nama saya tadi ya, ini dengan Mas Surahman berarti ya?
1: Dengan Bang Wei.
0: Bener ya, bener ya?
1: Dengan Bang Wei.
0: Bang Wei?
1: Bang Lei.
0: Oh, Bang Lei. Oke, baik. Bang Lei, aduh maaf banget nih Bang Lei ya, soalnya yang nanya nama banyak ini Bang Lei ya. Iya. Oke, Bang Lei, gimana nih kabarnya di sana?
1: Cuaca cukup cerah.
0: Oh baik, berarti di sini juga sama ya. Silakan Bang Lei, mau request lagu apa?
1: Tapi kan dalam ruang siaran kan dingin banget kan?
0: Iya dingin, tapi kalau keluar kan lumayan juga ya. Oke, silakan Bang Lei, lagunya?
1: Lagunya tadi sudah ada di request kan?
0: Yang mana lagunya?
1: Lagunya sudah belum terlupa katanya ya.
0: Wah, yang mana coba diulang lagi?
1: Dinding pemisah, ada nggak tuh?
0: Oh, dinding pemisah boleh. Belum kita puterin, kita langsung puterin setelah ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Lei, sehat selalu. Terima kasih.
1: Oke. Siap, berangkat dan kembali kita.
0: Oke. Ya, mendengar dimanapun berada sudah ada Bang Lei, katanya juga lagi monitor kita di sini. Halo Bang Lei, boleh dikomen dulu Bang Lei yang mana satu nih, yang namanya Bang Lei ya, yang lagi monitor kita melalui live streaming. Terima kasih, dan katanya pengen lagu Christina Dinding Pemisah. Kita angkat lagi penelpon kita selanjutnya ya, pendengar ya. Baik, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Wah, kalau ini dengan Mas Agus Darmawan pasti.
2: Pasti sudah kenal,
0: Kak. Oke, Mas Agus Darawan, langsung lagunya mau lagu apa?
2: Lagunya Sepiring Dua Makan.
0: Gimana lagunya?
2: Lagunya Dua Sepiring.
0: Gimana? Berdua Sepiring?
2: Iya, itu.
0: Oh, Berdua Sepiring, oke. Kita lihat ya, apakah lagunya ada?
2: Ada, enggak, tuh pasti ada lah.
0: Berdua Sepiring, oke. Wah, kita lagi enggak ada lagi lagu Berdua Sepiring. Iya, nanti kita cariin ya lagunya ya, untuk Mas Agus ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Agus.
2: Salamnya buat semuanya ya.
0: Oke, baik.
2: Oke,
0: yuk. Ya, mendengar sudah ada dua, ada Bang Lei, ada Mas Agus Darmawan juga menyapa kita di sini. Untuk Anda yang masih ingin menelpon kita, masih ada waktu, silahkan ya. 08215320 9845 tentunya, namun sepertinya kita sudah mulai ya menunjukkan detik-detik terakhir. Langsung kami hadirkan ini dia lagu spesial untuk Bang Lei dengan judul Christina Dinding Pemisah.

Pendengar dimanapun berada, lagu Siti Nurhaliza dengan Cindai. Ini menjadi lagu terakhir dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita edisi di hari ini 19 Juni 2025. Saya juga ada pamit undur diri dari ruang dengan Anda, dan setelah ini akan kembali dalam program Tarakan di sore ini bersama dengan Diti Anggraini. Saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: barang. Sumpah.
1: Barang itu kan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
2: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
2: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
2: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
2: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.

Pendengar RRI, program Masatukan Informasi dan Inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patraken Timur. Satu lagu dari miliknya Andi Karya Fardi, Kisah Tanpa Pisah, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI program Satu Tarakan di menit ke-19 meninggalkan jam 3 untuk sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan satu lagu dari miliknya Abi Rama, Berani Bermimpi.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkup. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu
0: saya gendut gitu? Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy life.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.

FM 95,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Madinah.

Keberadaan tanah Olen yang masih dipelihara dan dikelola secara bijaksana menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setulang memiliki suatu aturan adat dalam pemanfaatannya. Keberadaan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan mencerminkan pentingnya keberadaan sumber daya hutan bagi masyarakat lokal. Dalam pemanfaatan tanah Olen oleh masyarakat Desa Setulang, hasilnya menunjukkan bahwa aturan adat pemanfaatan tanah Olen yang dimiliki masyarakat Desa Setulang sangat dipengaruhi oleh aturan adat leluhur mereka dari suku Dayak Kenyah Omak Long yang masih di Longsaan, Hulu Sungai Pujungan, Kabupaten Malinau. Aturan adat tersebut berupa aturan pembatasan pemanfaatan tanah Olen agar seluruh masyarakat

0: heran ya, masih ada aja orang yang merokok di sembarang tempat, terutama di tempat umum seperti di rumah sakit, mall, angkutan umum, tempat kerja, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya. Sudah jelas ada peraturan yang melarangnya. Selain menambah tingkat polusi udara, kan kasihan orang-orang di sekitarnya yang menjadi perokok pasif. Mereka akan terkena dampak penyakit kanker yang lebih besar dari perokok aktif. Makanya pemerintah membuat peraturan tentang kawasan dilarang merokok demi menyukseskan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Kan kita menjadi nyaman kalau lingkungan kita bersih.
1: Cintai lingkungan dan sesama dengan tidak merokok di sembarang

beredar melalui kontak dan perilaku seksual. HIV/AIDS belum memiliki penawar untuk menghilangkan dampak yang teramat bahaya. Tapi HIV/AIDS dapat dicegah penularannya.

pendidikan dan mengatur perilaku seksual adalah kunci untuk pencegahan HIV/AIDS. Hindari seks bebas agar terhindar dari intaian HIV/AIDS.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar Malino 95.3 MHz dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini akan kita ikuti bersama berita pagu, berita lintas Banjar Nusantara ya, bersama dengan Pro 1 Etarakan. Selamat mengikuti.
4: 19 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Setia Arseno. Inilah lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya, Sasha. Halo, apa kabar, Sasha? Selamat sore.
1: Selamat sore juga, Seno. Alhamdulillah, kabar saya dan tim yang bertugas hari ini sehat-sehat aja. Dan untuk wilayah Kabupaten Nunukan juga terik sekali cuacanya hari ini, Seno.
0: Baik, sama dengan Palangkaraya berarti ya, sangat terik di sini.
1: Baik. Iya.
0: Baik, Sasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait layanan kesehatan terbang terapung, Seno.
0: Wah, terbang terapung ya. Baik, menarik nampaknya. Langsung saja kita dengarkan. Silakan, Sasha.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif dari warga. Kondisi itu terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelayanan kesehatan di wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Hardiansyah.
2: Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap keranggaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio Aji Andar Rusasi.
3: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Ini 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
3: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri, itu kita bisa sampai seratusan pasien, dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
3: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Seno di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Sasha dari RRI Nunukan. Baik, pendengar dari Nunukan, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Fadli. Halo, selamat sore, Bang Fadli.
1: Selamat sore, Bang Seno. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana kabar sebaliknya di Banjarmasin?
1: Ya, kabar saya alhamdulillah baik, dan juga tim, cuaca juga cerah banget, Bang Seno, sepanjang hari di Banjarmasin ini.
0: Iya, pas banget ini ya, di sore hari Banjarmasin, makin ramai aja di sana ya.
1: Iya, udah mulai padat Banjarmasin kalau sore hari kayak gini deh.
0: Oke, Fadli, ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Ya, Bang Seno, ada informasi terkait Polda Kalsel menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar, Bang Seno.
0: Oke, Bang Fadli, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Selatan kembali menggagalkan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar. Kali ini, sebanyak 128 kg sabu-sabu berhasil disita dari 5 tersangka jaringan provinsi yang diduga terafiliasi dengan jaringan gembong narkoba internasional. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita.
3: Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026, Polda Kalsel mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dalam press release pengungkapan kasus di markas Polda Kalsel di Banjarbaru Kamis 18 Juni mengatakan ratusan kilogram barang haram tersebut didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi yang diduga juga terafiliasi jaringan internasional. Mereka ini masuk melalui Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, dan Banjarmasin. Dalam kasus ini di tres narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Sementara ada beberapa tempat kejadian perkara atau TKP, pertama di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Riang Anggang, dan parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kapolda Kalsel menjelaskan bahwa barang haram ini rencananya akan didistribusikan pada perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Atas perbuatannya, 5 orang tersangka ini terancam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2: Sabu-sabu yang berhasil ditangkap, disita, dan dari 5 orang tersangka. Jaringan ini merupakan jaringan lintas provinsi yang dari hasil pengungkapan kita, mereka masuk mulai dari Pangandaran, kemudian ke Tasikmalaya, kemudian ke Bandung, kemudian dibawa melalui Surabaya, baru ke Banjarmasin. Dan ini juga diduga ada kaitannya dengan jaringan internasional. Dari 5 orang tersangka.
3: Sementara atas ungkap kasus tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Selatan Sufian Haka mengatakan akan memberikan sebuah apresiasi kepada jajaran Polda Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus peredaran narkoba tersebut.
4: Kami sebagai wakil rakyat berterima kasih jajaran Polda Kalimantan Selatan, lebih khusus pada Narkoba. Dalam 1 Juli nanti adalah hari ulang tahun Bayangkara Polda. Baik, bukan Polri, Pak. Nanti kami minta kepada nama-namanya di jajaran Polda Kalimantan Selatan, khususnya di Narkoba, kami memberikan penghargaan berupa sertifikat supaya nanti mendapat apresiasi kalau seandainya bisa sekolah bisa 30% poin dengan ditandatangani menimbang mengingat sebagainya lubunya pun nanti lubunya Garuda Pancasila.
3: Kegiatan ungkap kasus narkoba dalam jumlah besar tersebut yang dilakukan Polda Kalsel juga turut dihadiri seluruh jajaran Porkopimda di Kalimantan Selatan, mulai Pemprov Kalsel, Kejaksaan, dan Rem, Antasari, dan Lanal, dan Lanut, serta Akademisi ULM.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda, Bang Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Fadli dari RRI Banjarmasin.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan. Ada rekan saya, Regita Bayu. Tapi ini bukan Regita Bayu. Iya, dengan siapa ini?
1: Halo, Seno. Ada Diti di sini.
0: Oh, Diti. Yeah. Waduh, Diti. Mohon maaf ya, Diti ya. Ya, ada miskomunikasi kita, sorry.
1: Yeah, aman, aman.
0: Iya, Diti. Yeah. Gimana kabarnya di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja, Seno. Dan dari pagi hingga saat ini cuaca di Kota Tarakan luar biasa panas sekali, Seno.
0: Wah, kok kita sama semua ya di Kalimantan hari ini panas semua.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, Diti, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Informasi mengenai Bea Cukai Tarakan yang memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan, Seno.
0: Baik, silakan Diti untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, Bea Cukai Tarakan memusnahkan sejumlah barang hasil penindakan yang telah ditetapkan statusnya sebagai barang yang menjadi milik negara untuk dimusnahkan. Nilai barang tersebut mencapai lebih dari 248 juta rupiah.
2: Barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah.
3: Bea Cukai Tarakan memusnahkan berbagai barang hasil penindakan yang telah berstatus barang milik negara atau BMN sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan barang ilegal dan atau berdampak negatif bagi masyarakat. Pemusnahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara serta Surat Menteri Keuangan 11 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan BMN pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Majapahit BNB Tarakan. Kepala Bea Cukai Tarakan Wahyu Budi Utomo menjelaskan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode September 2025 hingga Januari 2026. Barang-barang hasil penindakan ini sudah berstatus barang milik negara dan telah melalui proses sesuai ketentuan. Seluruhnya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimusnahkan. Barang yang dimusnahkan meliputi 54.292 batang rokok ilegal berbagai merek, kemudian 3.000 gram tembakau iris, 24 bal pakaian bekas, 5 botol dan 4 galon minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, 18 pieces senjata tajam, serta 40 pieces kosmetik ilegal. Dengan total estimasi nilai barang mencapai lebih 248 juta rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan dan sebagian dimusnahkan menggunakan mesin sesuai dengan jenis dan karakteristik barang yang dimusnahkan. Wahyu menyebut kegiatan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam penindakan di lapangan.
2: Kalau pemusnahan hari ini itu sudah diadakan ya, ini barangnya itu ada rokok ilegal, kemudian tembakau Inggris, kemudian senjata tajam dan kosmetik. Jadi keseluruhan ini nilainya sekitar 248.394.820 rupiah. Jadi ini merupakan hasil penindakan bersama dari gabungan antara teman-teman dari Angkatan Laut, Polri, kemudian ada dibantu dengan kejaksaan dan dukungan dengan teman-teman dari pengadilan serta dukungan dari pengawasan dan negara. Jadi seperti yang kita saksikan, ini merupakan tindak lanjut dari hasil penindakan itu yang sudah disetujui semuanya oleh Menteri Keuangan.
3: Yang menambahkan, sebagian barang diduga masuk melalui berbagai jalur distribusi, termasuk jasa ekspedisi dengan sumber yang beragam seperti kios-kios kecil hingga pengiriman melalui kapal. Untuk tembakau irit, sebagian berasal dari Pulau Jawa dan masuk tanpa dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai. Pola peredarannya masih relatif sama, belum ada modus baru yang signifikan. Hanya saja jumlahnya cenderung menurun dibanding periode sebelumnya. Terkait penanganan, Wahyu menjelaskan, sebagian besar pelanggaran masih diproses secara administratif, berupa sanksi dan denda sesuai ketentuan. Selain penindakan, Bea Cukai juga terus melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pihak transportasi termasuk kapal yang bersandar di wilayah Tarakan. Sementara itu, minuman mengandung etil alkohol yang dimusnahkan sebagian besar diperoleh dari hasil operasi pasar serta pemeriksaan kapal. Wahyu menegaskan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi bahaya barang ilegal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Diti dari RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, dari Samarinda, dari rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya, bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau cerah, walaupun masih ada sedikit mendung yang tersisa setelah tadi siang kita sempat kehujanan di sini, Seno.
0: Oke, baik. Berarti potensi hujan bisa terjadi ya setelah ini ya.

0: Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi data pelanggan.
1: Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat kita harapkan mempunyai penampungan. Iya, penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir, nampung lagi gitu.
0: Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumda Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, rekan Seno di Palangkaraya.
3: Ya, terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Rits Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, hasil panen padi para petani di Desa Berambai Makmur di Kota Waringin Barat turun sebesar 20% dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh.
2: Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada sektor pertanian di Desa Berambai Makmur. Petani setempat mengaku mutu dan hasil panen mengalami penurunan hingga 20% akibat curah hujan tinggi yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Kondisi cuaca yang kerap berubah dari panas ke hujan dalam waktu singkat menyebabkan sejumlah tanaman pertanian di Desa Berambai Makmur tidak berkembang secara optimal. Selain menurunkan kualitas hasil panen, kondisi tersebut juga berdampak pada berkurangnya produktivitas lahan pertanian. Petani menyebut tingginya intensitas hujan membuat sebagian tanaman rentan terserang penyakit dan mengalami kerusakan. Akibatnya hasil panen yang diperoleh tidak sebanyak musim sebelumnya, sementara kualitas produk yang dihasilkan juga menurun. Meski demikian, para petani tetap berupaya melakukan berbagai langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak cuaca buruk, termasuk meningkatkan perawatan tanaman dan memperbaiki sistem drainase di area pertanian.
1: Disertai angin, kayaknya roboh sudah, padi sudah tua terus kena angin kencang terakhirnya pada roboh. Ya jelas mengurangi panen ini, kan ada yang jutaan mungkin 20% Pak.
2: Sementara itu, hal masih berkaitan dengan hasil pertanian dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dinilai turut mempengaruhi proses penyerapan gabah petani oleh Bulog. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rantai pengadaan gabah dari tingkat petani hingga ke gudang penyimpanan. Pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut kenaikan harga BBM memberikan dampak pada berbagai sektor termasuk pengadaan dan distribusi hasil pertanian. Dalam proses penyerapan gabah, biaya operasional yang mencakup transportasi, pengangkutan, hingga distribusi mengalami peningkatan seiring naiknya harga bahan bakar. Meski demikian, Bulog tetap berupaya menjalankan program penyerapan gabah petani sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan

0: untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus memastikan ketersediaan cadangan pangan nasional.
1: Nah, pengaruhnya tentunya dari sisi hulunya. Kan Bulog ditugaskan penyerapan nih, lakukan pengadaan ataupun penyerapan gabah beras. Kan sekarang alsintan ya, alat-alat produksi pertanian itu kan menggunakan solar. Solar masih langka, walaupun memang nggak ada kenaikan, tapi akhirnya beralih ke dexlite ya, yang harganya lebih tinggi. Sehingga pengaruhnya ke harga produksi, biaya produksi para petani yang tinggi. Akibatnya lagi, harga gabahnya kan jadi lebih tinggi. Sehingga kami agak sulit menyerap karena harga gabah lebih tinggi, padahal kita diberi penugasan itu dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. APP-nya kan 6.500 gabah.
0: Di sisi lain, petani berharap kenaikan biaya operasional akibat harga BBM dapat diimbangi dengan harga jual gabah yang tetap menguntungkan. Dengan demikian, hasil panen yang diperoleh masih mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlanjutan usaha pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Saya Setia Reseno mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Banjar Nusantara ya kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara ya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. So,

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Pria dimanapun Anda berada menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya di pukul 18 lebihnya 28 menit. Kami akan hadirkan sajian lagu Raja Islami di Voice of Islami. Dan kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malino dan sekitarnya, selamat persiapkan diri untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Raihan, Assalamualaikum.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Pada suatu hari,
1: pendengar dimanapun Anda berada, waktu di SD sekarang di pukul 18 lebihnya 28 menit, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malindo dan sekitarnya. Kami segenap kru Maino mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Malindo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Malinau, dan akan kita jelang bersama untuk informasi dari Kabupaten Malinau dalam Warta Intimu Malam.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum Malam, edisi Jumat 19 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Maitidena, Ilmu Warta Intimum Malam selengkapnya.

0: Berikut informasi dari Kabupaten Malinau. Malam hari ini Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya pengurangan resiko bencana melalui penyusunan dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan adanya sosialisasi kajian resiko bencana KRB Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 yang dibuka PLH Sekretaris Daerah Dr. Andes Agustinus MAP di Ruang Raga Fratu yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 1 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau menegaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 39.800 km² atau hampir setengah dari luas Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menjadikan Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
2: Dengan wilayah yang sangat luas, bentang alam yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta daerah aliran sungai yang membentang hingga ke wilayah pedalaman, Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita yang serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah KALAK BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana menegaskan, melalui sosialisasi kajian resiko bencana, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
3: Adapun tujuan kegiatan ini adalah, satu, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Malinau. Dua, menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. Tiga, mendorong sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Empat, menjadikan kajian risiko bencana sebagai salah satu dokumen rujukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Lima, mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang tangguh terhadap bencana.
1: Kajian resiko bencana tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas, hingga tingkat resiko bencana di Kabupaten Malinau. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pria hipertensi masih menjadi salah satu persoalan kesehatan terbesar di Kabupaten Malinau. Jumlah kasusnya bahkan hampir menyamai flu biasa yang selama ini didominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
1: Hipertensi menjadi masalah kesehatan kronis terbesar di Kabupaten Malinau. Penyakit tersebut tercatat hampir menyamai jumlah kasus flu atau pilek yang mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan periode Januari hingga Mei 2026 yang dipaparkan dalam pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Malinau, diagnosis terbanyak di FKTP Malinau masih di tempati common cold atau flu biasa dengan 1.885 kunjungan. Hipertensi primer berada tepat di bawahnya dengan 1.798 kunjungan. Temuan tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dolvina Damus, yang mempertanyakan tingginya angka kasus hipertensi di tengah karakteristik penyakit tersebut yang bukan termasuk penyakit menular dan dapat dicegah melalui perubahan perilaku hidup sehat.
2: 40% dana kapitasi yang puskesmas itu peruntukan untuk promotif kan Pak, untuk pencegahan. Mana pencegahan? Fungsi cegahnya itu di mana jadinya? Yang harus menjadi di puskesmas tadi. Hipertensi kan promotif, tapi pencegahannya ada. Harusnya bisa dilakukan di puskesmas. Jangan sampai kasusnya naik ke cuci darah. Itulah penekanannya. Seharusnya.
1: Dolvina menilai tingginya kasus hipertensi perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam memperkuat edukasi kesehatan pada masyarakat, serta mendorong optimalisasi upaya promotif dan preventif di tingkat layanan kesehatan dasar. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, menjelang pelaksanaan MTQ 10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada akhir Juni 2026, pemerintah Kabupaten Malinau tengah mematangkan berbagai persiapan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malinau.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau menjadi penyelenggaraan terbaik. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Malinau Jakaria saat memimpin rapat persiapan MTQ di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau pada Kamis 18 Juni 2026 siang. Jakaria mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi menjadi tanggung jawab besar bagi Kabupaten Malinau. Karena itu seluruh panitia dan organisasi perangkat daerah diminta bekerja maksimal sesuai dengan tugas masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MTQ tidak hanya diukur dari kelancaran lomba, tapi juga pelayanan pada peserta dan tamu yang datang dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
3: Saya berharap semua kita bisa maksimal melaksanakan tugas ini, karena ya, target kita ini sangat tinggi, yang ditetapkan oleh Bapak Bupati, target kita ini sebagai tuan rumah terbaik. Ya, meskipun beberapa waktu yang lalu kita juga mengetahui dan sengaja kami menyempatkan diri untuk melihat secara langsung penyelenggaraan di daerah lain ya, sebagai tuan rumah. Kita sangat menyayangkan ya tidak maksimal. Ini harapan pemerintah melalui Bapak Bupati, kita bisa melaksanakan MTQ provinsi yang ke-10 ini, pelaksananya bisa maksimal.
1: Ia menegaskan pemerintah daerah ingin memberikan kesan positif kepada seluruh kafilah yang hadir. Karena itu berbagai aspek pendukung seperti venue, keamanan, transportasi, konsumsi hingga pasokan listrik harus dipersiapkan dengan baik. Selain sebagai ajang syiar Islam, MTQ juga diharapkan menjadi sarana memperkenalkan Kabupaten Malinau pada tamu dari luar daerah. Pemerintah daerah berencana memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan potensi wisata, budaya, serta produk unggulan daerah. MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Malinau mulai 28 Juni 2026. Saat ini panitia terus melakukan pemantapan berbagai kebutuhan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengukur kemampuan dan pemahaman kader Posyandu, integrasi layanan primer harus dilakukan pra dan pasca tes tertulis saat mengikuti orientasi kader. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Widayat.
1: Pelaksanaan prates atau pretes dan pasca tes tertulis bagi kader Posyandu integrasi layanan primer bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dasar sebelum pelatihan dan mengevaluasi peningkatan kompetensi setelah materi diberikan. Evaluasi ini, kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Malino, Dr. Setli, untuk memastikan kader menguasai keterampilan esensial untuk melayani masyarakat sesuai siklus hidup. Dengan kata lain, lanjut Dr. Setli, yaitu untuk membandingkan nilai dengan melihat seberapa jauh materi seperti pelayanan ibu hamil, balita, usia sekolah, remaja, dan lansia diserap oleh para peserta. Kemudian menemukan materi atau kompetensi khusus yang masih belum dipahami oleh kader, sehingga puskesmas dapat merancang program pelatihan tambahan yang lebih tepat sasaran. Selain itu juga, untuk memastikan setiap kader memiliki pengetahuan yang valid dan berstandar sebelum memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada warga.
2: Tes ini kan sebenarnya mengukur, mereka kan belum terpapar serta ILP ini. Kita mengukur dulu selama ini mereka pengetahuan dan terkait Posyandu ini seberapa jauh sih. Kita ukur, nanti setelah itu kita melakukan permateri, tanya-jawab, diskusi, nanti post-test kita lakukan lagi untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Jadi sebenarnya inti dari inilah supaya mereka dapat pemahaman terhadap ILP ini. Makanya sebenarnya kita dorong dari untuk desa itu sebuah kader itu wajib yang bisa baca tulis.
3: Kalau terkait dengan stunting gimana nih?
2: Nah, stunting juga termasuk itu karena siklus hidup kan yang mereka harus semua yang mereka pantau ini adalah termasuk balita, remaja, lansia. Pokoknya siklus hidup dalam satu keluarga itu yang mereka pantau. Nah, siklus hidup bayi. Pemantauannya berkala karena kan Posyandu ini kita buka setiap bulan kan. Nah, mereka yang tidak datang, nah ini yang kita pantau. Kalau yang sudah datang ya kan sudah kita pantau secara setiap bulannya sebenarnya. Nah, khusus untuk yang keluarga berisiko stunting itu yang memang kita pantau secara berkala mungkin tergantung dari Posyandunya nanti atau dari puskesmasnya.
1: Karena itu, pelaksanaan tes ini merupakan bagian dari siklus pembinaan berkala untuk melihat standar materi yang biasa diujikan kepada para kader Posyandu integrasi layanan primer. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warga Desa Longsole, Kecamatan Kain Hilir kembali menyuarakan harapan agar pembangunan akses jalan menuju kampung mereka dilanjutkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ading Revlin.
4: Warga Desa Longsule, Kecamatan Kain Hilir, berharap pembangunan akses jalan darat menuju kampung mereka dapat dilanjutkan. Hingga kini Longsule masih menjadi salah satu wilayah di Apukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan penumpang. Kepala Desa Longsule, Jarot Irai, mengatakan badan jalan menuju kampung tersebut sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2022. Namun hingga sekarang jalur tersebut belum dapat digunakan oleh sepeda motor maupun mobil. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat masih sangat terbatas. Warga tidak memiliki banyak pilihan transportasi ketika harus bepergian keluar kampung untuk berbagai keperluan. Ia menjelaskan jalan yang telah dibuka masih berupa badan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan.
5: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi motor dengan mobil. Hanya yang bisa lewati itu hanya alat berat, yaitu ekskavator dan traktor. Tidak bisa lewat untuk kendaraan, harus jalan kaki.
6: Pak, pesawat nggak dapat opsi satu-satunya jalan kaki ini ya Pak?
5: Ya betul, untuk keluar tidak ada jalan lain ya, kecuali itu jalan kaki. Karena kuota dari pesawat kemarin nggak cukup.
4: Pihaknya berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang sempat dilakukan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, penyelesaian akses jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Ia menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial dan keagamaan warga. Keterbatasan akses tersebut kembali terlihat ketika puluhan warga Longsule harus menempuh perjalanan darat menuju Longtop untuk melanjutkan perjalanan ke Mahakbaru, Kecamatan Sungaibo. Sebanyak 53 warga berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur yang tersedia belum dapat dilalui kendaraan. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan berupa hutan, rawa, anak sungai, dan perbukitan. Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya sarana transportasi yang tersedia bagi masyarakat Longsule. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo Malam edisi 19 Juni 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami tidak mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam RRI.
1: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Tahukah Anda pulau yang menghilang di es Antartika di bawah lapisan es Antartika yang tebal? Sebuah fenomena yang mengejutkan terjadi. Pulau yang sebelumnya dikenal muncul, kini menghilang. Pulau ini yang dikenal sebagai Pulau Twaites terkubur oleh lapisan es yang terus mencair akibat pemanasan global. Penelitian menunjukkan bahwa lapisan es yang mencair dengan cepat di daerah ini berpotensi menaikkan permukaan laut secara signifikan di masa depan. Pulau-pulau kecil ini bersama dengan gletser yang mencair menjadi saksi perubahan iklim yang mendalam di Antartika yang mengancam ekosistem serta kehidupan manusia di seluruh dunia. Keberadaan pulau yang hilang ini mengingatkan kita akan dampak besar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada planet kita.

Tahukah Anda, madu adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah kadaluarsa. Bahkan setelah ribuan tahun, madu yang ditemukan di makam kuno tetap aman untuk dimakan. Hal ini karena madu memiliki kandungan gula yang sangat tinggi dan pH rendah, yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri dan jamur. Selain itu, madu mengandung enzim alami yang membantu mengawetkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, madu dapat bertahan dalam kondisi yang sangat lama tanpa rusak, menjadikan salah satu bahan makanan yang paling tahan lama di dunia.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak

menunjukkan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona Musik Enak.
3: Pria dimanapun Anda berada, kan kita ikuti dan dengarkan bersama untuk informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI.
4: Terus melakukan penanganan terhadap dampak yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
5: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga berikan. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari
4: AIO. Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan cepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Jansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
6: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua. Sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
4: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat. Dampak selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
8: El Nino mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga kemarau yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
9: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan. Kemudian mengatur kalender tanam, ganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
8: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
11: Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
12: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya dengan bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
11: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
7: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
14: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menyebut wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Yang menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
15: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina di Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
14: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
13: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi pertama terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
14: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magda Nawati.
16: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2022. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
17: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum cukup pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya adalah tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable, ya, dan siapa UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% di antaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
18: Ditanya kenapa mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu 87%, ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Dan apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi. Gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak
16: Perbanas menyimpulkan perlunya realisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kelas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kita awal informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus Selasa Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
19: Ya, Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus Selawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Selawat.
7: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
19: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus Selawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus Selawat dan sebelum sholat Jumat pada 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus Selawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026 dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus berangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Mendengar pantauan tadi pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Bagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan bus selawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Abjad serta wilayah Jizya dari Terminal Jabal Kabir terpantau sejak pukul 4 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute tersebut rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi melainkan dipindahkan yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tidak dikurangi melainkan dipindahkan ke dalam yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah Mekah pada Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifulalam, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: kedua ini, dan pada hari ini terdapat 80 jemaah haji yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Diawali pulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat banyak 389 jiwa pada pukul 02.00 barat dini hari tadi. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP2338. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dan keluarga, dan sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
1: Berapa pada hari keberapa bu atau
2: keberapa? 28 Mei. Bukan.
0: Fase kepulangan jemaah haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji Embarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Embarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke Cirebon, para jemaah asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Menteri Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
4: Baik, Hana, jemaah total 25 KJT asal Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajaya

0: khotib. Orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juli 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan ya sih, jangan sampai nanti hancur, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
0: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan.

0: jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq, Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha melakukan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kaitan kompetisi termasuk inisiatif kita dalam ekonomi dibilang oleh kita sinkron dengan program tim. Tentu itu juga sadari karena seperti dengan anak game jauh atau
0: game. Niat, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus untuk karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga atau menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini, I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun, jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Ada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama. Itu akan ada kelompok usia 16 dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nera Doli, Protikereri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Minuta Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga? Stadion San Francisco Bay Area, Amerika. Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026. 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Malam hari ini edisi 19 Juni 2026 bersama Eni yang bertugas menemani Anda di Malinau Malam hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk malam hari ini kita akan ikuti kembali Mimbar Agama Katolik edisi hari ini 19 Juni 2026 bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan juga nanti kita akan ikuti obrolan komunitas ya untuk edisi hari ini, malam hari ini, bersama Pro 1 RRI Tarakan Nuansa Daerah Sunda bersama Teh Lina nanti di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Tapi sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu Mimbar Agama Kota Agama Katolik kali ini dengan tema Hidup Tanpa Kekhawatiran. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama membaca dan mendengar Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 23 mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan hidup pada harta duniawi yang fana. Yesus menasihati kita agar mengumpulkan harta di surga dengan menjaga kemurnian hati dan pikiran kita. Dengan berfokus pada kehendak Allah, kita dibebaskan dari dari kecemasan berlebihan mengenai masa depan. Ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi dari Injil ini yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah investasi abadi. Ini diinspirasikan oleh ayat 19-20 yang berbunyi begini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara terkasih, harta duniawi mudah rusak oleh ngengat, karat, atau dicuri. Yesus mengajak kita berinvestasi pada harta surgawi yang kekal, seperti kasih, pelayanan, ketulusan, dan relasi yang baik dengan Tuhan, serta relasi yang baik dengan sesama. Poin kedua adalah orientasi hati, diinspirasi oleh ayat 21 yang berbunyi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara terkasih, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika hidup kita hanya berpusat pada materi, hati kita akan selalu diliputi kecemasan dan kekhawatiran akan kehilangan. Menjadikan Tuhan sebagai harta utama akan mendatangkan damai sejahtera. Poin ketiga adalah dan pikiran. Itu diinspirasi oleh ayat 2-23 yang berbunyi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara dengar, mata adalah pelita tubuh. Mata yang jernih atau tunggal berarti pikiran dan hati yang fokus sepenuhnya pada Allah. Sebaliknya, jika pandangan kita dikaburkan oleh ambisi duniawi, hidup kita akan dipenuhi kegelapan dan ketakutan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, hidup tanpa kekhawatiran bukanlah berarti hidup tanpa tantangan, melainkan belajar meletakkan kendali sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yesus mengingatkan kita untuk tidak dikuasai oleh kecemasan akan hari esok. Karena Allah yang memberi makan burung di udara dan menghiasi bunga di ladang,
pasti memelihara hidup kita jauh lebih berharga. Maka, apa yang mesti kita lakukan? Saudara terkasih, yang pertama adalah sadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa salib atau sengsara, tetapi Ia memberikan janji yang pasti bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah prioritaskan kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata-kata Yesus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Ketika kita fokus pada kehendak Tuhan, kekhawatiran duniawi akan kehilangan kuasanya. Yang ketiga adalah hiduplah hari ini. Setiap hari memiliki kesusahannya sendiri. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan merampas kedamaian dan sukacita yang seharusnya kita syukuri pada hari ini. Maka hiduplah hari ini. Yang keempat dan yang terakhir adalah serahkan dalam doa. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 6-7 berpesan agar kita tidak khawatir tentang apapun, melainkan menyatakan segala keinginan kita pada Allah dalam doa dan permohonan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh ucapan syukur. Saudara-saudara terkasih, maka mari kita mohon Tuhan pada kesempatan ini agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat dimampukan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran Yesus dalam Injil hari ini. Semoga demikian. Amin. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian permenungan kita tentang kasih itu membahagiakan berdasarkan pesan Injil yang kita dengarkan dan renungan tadi, bahwa hiduplah tanpa kekhawatiran. Semoga semuanya itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri acara kita dengan doa penutup, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih.

Saudara terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memilih kami menjadi sahabat-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Engkau telah mengasihi kami, dan mampukan buah kasih yang nyata dalam keluarga dan lingkungan kami. Ajarilah kami juga untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan, juga senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kasih-Mu. Bapa di surga, sertailah kami semua, juga para pimpinan dan seluruh karyawan, kru di RI Tarakan ini, agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi dalam pekerjaan, karya, dan kehidupan kami. Yesus, sahabat kami, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah kami agar tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar di Prosatu Tarakan, demikian acara mimbar agama Katolik pada malam hari ini akan kita akhiri. Semoga permenungan ini menambah wawasan pengetahuan iman kita, khususnya pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan kita tentang hidup yang benar, hidup tanpa kekhawatiran, dan hidup sesuai dengan ajaran kasih. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu gembira menjalankan panggilan dan tugas perutusan kita, karena kita yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya saya Alexander Koyongian mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Amin.

Pendengar, selamat malam. Pukul 21 menit waktu Indonesia Tengah, program 1 RRI Tarakan. Tadi tuntas dengan mimbar agama Katolik. Maka selanjutnya untuk program yang akan kita ikuti adalah drama radio produksi dari RRI Antikom dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan. Setelah itu kita juga bersiap untuk mengikuti program berikutnya, Nuansa Daerah Sunda.

lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing, dan satu kamar yang entah cukup atau sempit untuk semuanya.

0: juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya dari Barito, Kalimantan Tengah. Wah, kan menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kosa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggi jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
2: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: rasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
1: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau emak bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi. Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo...

Pendengar dimanapun Anda berada, 11 menit berlalu dari pukul 21 dan tuntas dengan drama radio. Selanjutnya kita akan bersama Teh Lina dalam program Nuansa Daerah Sunda.

0: Wongi milujeng patapang dangu di sarang simkuring telina di acara ngobras ngobrol bareng nongsa daerah Sunda nu disiarkan di jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung Opat Tarakan Timur. Kasaderek-saderek kaum dangu anu ayah di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, tiasa oge urang buka channel YouTube, tiasa oge buka channel Pro 1, tiasa oge ningal di buka di 979 MHz Radio RRI Kota Tarakan. Kasaderek-saderek nu aya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, talina teu hilap kanggo bade aya nu nelepon, mangga ku talina diantosan di 0821 5320 8845. Talina ngangkat telepon sakdap, tos aya nu nelepon ya teh. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sarang saya di mana?
1: Sarang teh dede, Talina.
0: Ni halim.
1: Kumaha Damang?
0: Alhamdulillah Damang, pangesto teh. Teh Haji kumaha?
1: Kumaha Kang Asep na Damang Kang Asep?
0: Kang Asep alhamdulillah nu jeung ngantosan sawalarna pangesto.
1: Alhamdulillah tehnya. Nama anu jajap, alhamdulillah
0: reger. Reger nama teh. Ayah nama jempak jemput. Sering antar jemput.
1: Eta teh Lina, ayah lagu namanya.
0: Oh, mangga. Ayah Ayun Ambing, Mojang Priangan, Tunggara, Pangandaran, Kembang Lamunan, Tangkuban Perahu, Sarang Talaga Remis, Taji.
1: Oh, seueur kana geuningnya.
0: Apa nembe ieu atuh?
1: Oh,
0: namanya. Oh,
1: nembe. Nyongkeun eta we atuh lagu. Yah, yeuh Mojang Priangan nya mun kali abdi cenah aduh.
0: Oh, Neng Dina. Kumaha ulang tahunna da eta? Lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Wilujeng nya sing seueur rejekina panjang umur barokah nya teh.
1: Amin, amin. Ayo kintun-kintun teh Lina.
0: Mangga-mangga teh Haji, kangge saha kintun-kintunna?
1: Kanggo keluarga di Bandung pengen. Kanggo apa? Kanggo Raka. Kanggo Rai-Rai. Kanggo Rai Nonitasi keras anu di Bali. Pagi
0: Neng Wangi anu di Bali, mohon.
1: Kru-kru anu di dirinya.
0: Kelarasan ya teh di kru-kru di rencangan ku Neng Epi sarang ku Aawan Manto. Mas Manto ya teh sarang Neng Epi kelarasan dina dinten malam Sabtu teh ya teh. Kumaha dirinya teh hujan teh?
1: Atau sabaraha dinten? Alhamdulillah
0: jadi oge rada halau doi ya teh tos beradintan Sami.
1: Salam kalau ka orang paguyuban Pasundan.
0: Mangga
1: dunya pentannya.
0: Mohon
1: teh Lina kitu atunya diantosan laguna.
0: Mangga teh Haji atur nuhun sakedap diputarkeun pang buka lawang ieu iya, masih gana mah. Atur nuhun.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teh Haji Dede nya anu ngawitan nelpon ka Teh Lina, upami badan nelpon ka nu radio ge tiasa ka 0821 5320 8845. Tadi teh kintun-kintunna saurna teh Teh Dede Haji Dede anu aya di Garut, Kang Apana anu aya di Bandung, Kang Encang Sulaiman, Kang Teh Neneng, Adeni sareng Raina anu di Tasik, Neng Epa teu hilap atuh Kang anu di Bali, Neng Wini. Nyungkeun laguna teh ieu teh Mojang Priangan Kang Neng Dina saurna teh nya anu nuju ulang tahun ku binina bade diputarkeun ku Neng Epinya kangge ponakan teh Mojang Priangan sakantenan pembuka lawangna ku Mojang Priangan. Tante ngadangukeun.

Alhamdulillah lagu nu disukeun ku Teh Dede nu aya di Kota Bandung kantos diputerkeun mugi-mugi nu juga dangukeun sareng teh nya sing raos kana manahna atuh Teh Haji Dede nu aya di Garut teh hilap kangge sesepuh urang anu aya di Kota Tarakan nya panguyuban Pasundan kumaha Dara Rambang Haji Samsia Kang Hendi nya kitu deh ka Kang Ridwan atuh neng abelna ka Tesri naik jalan Plamboyan sareng Mama Mega atuh Teh Ani nuju di Bandung sareng Kang Ajina teh hilap telina teh kang gue Kang Dede natunya kitu oge Kangge Kang Sonina sesepuh panguyuban Pasundan Kangge ketua anu di Malino Kang Rulina teu hilap sareng Kangge Kang Yusmana anu di KTT saderek-saderek kaum dangu aya di Kota Tarakan talina teu hilap Kangge Kang Apid anu di Cibengkok bos enal atuh kitu di bos cilokna nya biasana sok ayo nelpon ka talina teh Kang Apid mungkin nuju capek pengintannya ka saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan talina teh hilap Kangge Kang Asep nu aya di TV nyaeta di Tarakan Plaza nya kum ku talina di senggol sadayana rencang-rencang Kang Asep nu aya di Tarakan Plaza nu sep nanya septarkan plaza kana sanesna atuh kaneng katah neneng noya di Tanjung Selor duhilap bilis sok ngadangukeun nya teh neneng sareng neng Damaya.

Banyak sarang Kang Nurman, Kakang Nono nu aya di Pasar Induk Tanjung Selor. Kanu sanesna atuh sok mangga diantosan di 0821 5320 8845. Anu tadi teh mojang priangannya, mojang priangan teh gadis, gadis mojang ti kota Bandung. Nya samilah upami nama bojang priangan kota Bandung, upami di Tarakan gadis kota Tarakan. Nya hartosna teh gadis-gadis kota Tarakan sami mawon gitunya, sarang gadis-gadis kota Bandung. Mung benten panginten hari di kota Tarakan makan, benten jenenganana hari di kota Bandung ngamojang priangan, upami di kota Tarakan mahnya panginten benten-benten jenenganana. Uang puter kenela deui atunya Neng Epi supados pilih aya nu nuju ngantosan ieu teh. Biasana mah nu di Tanjung Selor mah sok ngadangukeun wae ieu teh, jarang lebet sareng anu di Pulau Tias. Uangku Pangandaran wae nya, anu kaduana uang kutelina diputerkeun Pangandaran nya, supados saneuteun kantun ngadangukeun.

0: kedua terus ianya Pangandaran. Tapi Talina ngangkat telepon sekedap. Assalamualaikum, sarang saya di mana?
1: Sarang Sony di Malinau.
0: Oh, Malinau. Gimana kabarnya Malinau?
1: Baik.
0: Halo?
1: Malam yang cerah. Ya, baik, malam yang cerah.
0: Oh, cerah. Cerahnya tayang hujannya itu nya.
1: Oh.
0: Gimana daerah Ramang?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bade ngarajong lagu, A.
1: Mohon.
0: Ini aya ayun ambing, aya tunggara, kembang lamunan, tangkuban perahu, talaga remis.
1: Tangkuban perahu aja.
0: Tangkuban perahu aja. kintun-kintun lah, Kang Gisa, A.
1: Kintun-kintunnya kangge ibu penyiar.
0: Nuhun pisan.
1: Sama Komeng.
0: Komeng.
1: Sama Teh Dedeh, sama yang ada di RRI Tarakan aja.
0: Ditemani sama Mas Manto sama Neng Evi.
1: Iya.
0: Kru-krunya.
1: Salam aja.
0: Sama Kang Asep ada.
1: Oh, Kang Asep ada ya. Sama aja sama Kang Asep yang ada di Terangkan Plaza.
0: Ada di luar. Lagi nungguin.
1: Iya.
0: Jadi kintun-kintunnya buat orang-orang Malinau enggak? Kan itu Malinau tuh ketuanya Paruli tuh.
1: Iya.
0: Buat
1: Riri aja yang ada di Malinau.
0: Riri ya. Siapa tuh yang di Tanjung tuh si Ari? Yang orang Dayak.
1: Ari yang ada di Tanjung Selor. Nopan juga.
0: Ah iya Nopan ya.
2: Tapi kemarin lumayan
0: rame. Kedengar rame.
1: Iya.
0: Tanjung Riung.
1: Iya, lagi pada ngumpul ini, lagi dengerin radio RRI Tarakan.
0: Mencrang ya, di Malino mencrang.
1: Iya. Bagus, jaringannya bagus.
0: 979 MHz, bukan. Pastinya RRI mengudara di utara, iya kan? Segitu aja, Kang?
1: Ya, gitu aja.
0: Oke, ya. Hatur nuhun, wilujeng wengi, Kang.
1: Ya,
0: wali jengwangi, tetes. Assalamualaikum. Assalamualaikum, wali jengwangi. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Halo? Haji, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.

Buat yang lainnya silahkan di 0821-5320-9845. Ini kenapa Haji Agus ya? Kayaknya terbenturan nih Pak Haji nih. Di 0821-5320-9845. Silakan buat yang mau nelpon lagi di 0821-5320-9845 buat Pak Haji Agus. Kayaknya barusan berbenturan Pak Haji. Silakan masuk lagi di 0821 sama aja WA ya. Ke saderek-saderek mau ya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan. Telina teilap tadi teti Kang Coni noya di Malinau ya. Kirim-kirimnya buat Ari di Tanjung Selor, Nopan, sama kru-kru Radio RRI dari Kang Coni di Malinau. Tadi ada yang masuk tapi terbenturan dengan orang Malinau mungkin ya. Pak Haji Agus mohon maaf. Bisa kembali masuk di 0821-5320-8845. Kita putarkan laguna nu disungkeun ku Cep Soni nu aya di Malinau nyaeta Tangkuban Perahu. Kantun ngadangukeun.

Alhamdulillah ya, lagu Tangkuban Perahu. Itu teh lagu Tangkuban Perahu tuh ada ceritanya tuh, nya. Tangkuban Perahu ceritanya cerita Sang Kuryang. Cerita kota Bandung nya eta, kalau bahasa Indonesianya itu seorang anak mau nikah sama ibunya. Sang Kuryang itu seorang anak mau nikah. Oh, yang nikah sarang ibuna eta tanya, mau nikah sama ibunya. Jadi kita bahasa Indonesiain sedikit biar mengerti ya orang-orang Kota Tarakan, apa sih Tangkuban Perahu itu. Nah, Tangkuban Perahu itu ceritanya mulai dari cerita anak mau nikahin sama ibunya. Sedangkan kan ibunya gak mungkin gitu menikahi seorang anak. Jadi itu si ibunya membikin perjanjian, yaitu suruh dibikinkan perahu. Nah, si anak itu menyanggupi, si Sang Kuryang, yang namanya Sang Kuryang ya. Si Tangkuban Perahu itu bikinlah si Sang Kuryang itu perahu. Nah, dengan satu malam harus cepat selesai. Kedah sarantosnya, kedah angges, sana upami bahasa Sunda nama. Ternyata doanya seorang ibu tuh karena kuat ya. Nah, tidak terjadi itu si perahunya itu. Nah, akhirnya si Sang Kuryang itu marah, ambek, menurut bahasa Sunda nama ambek lah si Sang Kuryang teh. Kongkorongok hayam tos janari. Janari teh bahasa Indonesia teh sudah waktunya subuh. Subuh-subuh udah kongkorongok tuh saya si hayam. Akhirnya kan perjanjiannya tidak tercapai itu anaknya. Nah, si perahunya itu langsung ditendang, jadilah Tangkuban Perahu. Karena si perahu itu ditendang sama Sang Kuryang, jadinya terjerungkup itu si perahu ya, tengkurap. Nah, akhirnya dinamakan Tangkuban Perahu. Sampai sekarang ramai ya di Kota Bandung ceritanya Sang Kuryang ya. Tangkuban Perahu itu ceritanya begitu. Untuk orang-orang Tarakan, kalau yang belum tahu tentang cerita Tangkuban Perahu, yaitu ya, ke saderek-saderek nu aya di Kota Tarakan atau di luar Kota Tarakan, kanu sanesna mangga bili bade nelpon ka 082153320885. Oh, punten nih Pak Jagus, punten saurna teh enggak bisa masuk ya. Oh iya, tadi tuh dia ada dari Malino telepon minta diputarkan aja lah teh, pilihin lagu di mana teteh yang bagus katanya ya buat Pak Jagus. Oke, sebelum tidur teh, oke, teteh pilihin aja buat Pak Haji Agus biar enak didengar lagunya. Kembang lamunannya Pak Hajinya, Luang Puter Kendela Billy Kulem Pak Hajinya, nya eta laguna Kembang Lamunan kantun ngadangutin.

Alhamdulillahnya, lantunan nulisungkin ku Haji Agusnya ngecap membek. Mugi-mugi sambil bobok tah Pak Haji raosnya didangu ke nana sambil ngalamun sambil bobok. Ke saderek-saderek noya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, mangga kanusanesna bilih bade nelpon 08215320188. Tuh aya PR-nya Kang Yetelina ye, sapertos nu minggon kamari aya nu naroskeun saurna teh basa anjeunna basa Sunda ya Katelina. Abi suka sama kamu. Nah itu mah kalau bahasa Indonesianya Bang Raden, aku suka kamu. Abdi bogo ka anjeun saurna tehnya. Bang Raden, abdi bogo ka anjeun bahasa Sunda bahasa Indonesiana apa cenah Telina? Oh, kalau abdi bogo ka anjeun bahasa Indonesianya Bang Raden, ini dari Batamnya Bang Raden. Saya cinta kamu. Itu Bang Raden ya, artinya kalau bahasa Indonesianya abdi bogo ka anjeun. Itu nah sudah ya. Artinya enggak tahu nih Bang Raden bogo ka siapa ya. Aku bogo ka anjeun. Saya cinta sama kamu. Itu bahasa Indonesianya. Ka saderek-saderek noya di kota Tarakan atau di luar kota Tarakan, mangga diantosan ke Telina bili bade ngarojeng lagu ka Teh Eti atau Neng Ratnanya anu aya di Persemayan Teh Aina sareng ka Neng Ratna anu aya di Karanganyar kitu deui bungki-bungki sing engga damangnya ka Neng Amel anu aya di Karanganyar anjeunna teh kamari mah tos di karunjungan ke ibu-ibu Pasundan. Mugi-mugi Neng Amel sing engga damang sing sehat Neng Amel supados urang tiasa ngariung deui ameng sasarengan arisan sasarengan Neng Amel. Ka saderek-saderek nu aya di Kota Malinau atau nu aya di Tanjung Selor, Neng Damayanti, Teh Neneng, Teh Ilap atuh Kang Jojona sareng Teh Adena bilih teh disenggol sana Teh Lina abdi. Nah, ku Teh Lina disenggolnya wengi ieu. Supados kaputerkeun sadayana laguna nya ku Teh Lina upami teh acan aya nu nelepon ye. PR tos di ieu ti Kang Raden nya eta PR-na tadi teh bahasa Sunda bogo ka anjeun cenah aku cinta kamu bahasa Indonesianya uang puterkeun wae neng nya eta nya eta nya etaku ayun ambing we nya anu ieu anu disungkeun ku Pulau Tias kangge Bang Paisal. Telina di pangmutku, Telina di pangmuterkeun laguna ayun ambingnya kangge nu ditambak laguna ayun ambing kantun ngadangukeun.

0: pantunan nulisungkin ku kang di Pulau Tias panas sedap.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng wengi.
1: Wilujeng wengi ya.
0: Aduh, kumadana.
1: Tiasa ngarojong lagu teh.
0: Tiasa sareng sa di mana atuh jigi ngarojong wae.
1: Ya, terus tekiat atau tidak?
0: Tekiat naon apa?
1: Oh, tekiat ngadangukan lagu.
0: Lagu Sundanya.
1: Sri yang di Pasir Putih.
0: Anu di Jalan Plamboyan.
1: Sampai Pasir Putih aja nama tuh.
0: Oh, di Pasir Putih.
1: Sekali.
0: Mohon kumaha damang Teh Sri, teh selaminya.
1: Tempat tepangnya di asa sono gitu ya.
0: Eta kumaha eta Pasundan bade ngiringan teh. Bade ngiringan eta ada undangan ana eta di kebudayaan Ibu Agustin.
1: Oh gitu.
0: Mohon
1: tak caning hali engke di kene tuh di badanten kendeui.
0: Iya.
1: Bade ngiring naon gitu nya.
0: Iya mobil rias kah atau jalan santai nana atau naonnya orang teh ti panguyuban Pasundan. Ente ya atuh naon wae lah atuh nu
1: teh kosong teuing.
0: Iya, ulah teh kosong teuing tahun kamari tos teu aya sok atuh teu aya na gebragen nya.
1: Mohon, gebragen deui nya edankeun.
0: Nya edankeun deui aya Teh Lina kitu tah.
1: Biasa salam-salam teh.
0: Mangga-mangga sok salam-salamna kangge saha.
1: Kangge Teh Amel nuju leleson panginten nya.
0: Mohon.
1: Kanggo Sadi,
0: Mama Is.
1: Senena atuh baraya Sunda.
0: Mangga. Kru RRI atuh.
1: Bisa disebutkeun di hiji-hijina ya kalau RRI tos lami tepat tembang deui sareng kru RRI.
0: Nya aya mah aya Mas Manto sareng Neng Epi. Nggelis teh gedin.
1: Salam atunya.
0: Hilap deui meureun tang.
1: Ke Ibu Payun insyaallah ngiring atuh. Tos lami tepat-tepat.
0: Nya ayolah. Iya, iya teh. Teh, iya teh laguna Kantun Tunggara sareng Talaga Leumis.
1: Talaga Leumis ada Ai Tunggara mah alim gitu.
0: Mah, da kenaun atuh Tunggaranya. Ningari riuh maneh.
1: Ulah Tunggara
0: Talaga Leumis teh narawan. Talaga Leumis maraos pisan. Kintun-kintunna mung tadi mung sakitunya teh nya, ka enjing patepangnya teh.
1: Pohon mangga-mangga, yo. Luhun ya tehnya.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Lujeng wengi. Kangge Teh Sri nu aya di Pasir Putih hatur nuhun pisan nya. Tos ngiring binga. Aduh punten ya teh abi teh aya PRD itu ti Paraden di Makarunya nya. Pilih hoyong ieu naon tadi teh. Bun Teh Lina bu, tolong apa bahasa Indonesianya? Abdi resep kasalira tah ieu kan sanesna ge nya ye etang-etang belajar bahasa Sunda nya aya nu ngecap ka Teh Lina tuh Paraden tuh ti Batam tebihnya hoyong terang nu tadi kan atos saya bogoh sama kamu saya suka kamu nah ieu abdi resep kasalira bahasa Indonesianya aku suka kamu. Aduh, Bang Raden suka kamu. Katanya suka sama kamu. Sama siapa nih Bang Raden ya? Tuh bahasa Indonesianya itu. Abdi resep kasalira. Aku suka kamu. Ya Bang Raden. Upami kalau yang satunya lagi ini. Abdi hoyong tepang kasalira. Berarti bahasa Indonesianya Bang Raden ini abdi, abdi tuh aku ya. Hoyong. Abdi ingin. Hoyong tuh ingin. Tepang ketemu. Kamu salira. Jadi aku ingin ketemu kamu. Bahasa Indonesianya ingin ketemu siapa nih Bang Raden nih ya. Dari tadi pertanyaannya belajarnya itu ya. Moga-moga Bang Raden tuh ada orang Sunda mungkin di Batam ya. Ada yang kasih tahu begitu. Nah Teh Lina udah kasih tahu arti-arti bahasa Indonesianya ya. Abdi hoyong tepang sama kamu, aku ingin ketemu sama kamu. Abdi resep ke kamu, aku suka kamu. Itu ya Bang Raden. Buat yang lainnya juga itu untuk pelajaran pertama ya, tuh bahasa Indonesianya. Ke saderek-saderek nah ya di Kota Tarakan, kayaknya ini waktunya udah mepet ya, sekalian kayaknya nih Teh Lina sekalian amit mungkur nih kayaknya ya. Tos junduk kena waktu, ninggang kena mangsa. Teh Lina akan tenang bade, amit mundur, amit mungkur. Patepang deui dina dinten Jumat malam Sabtu Minggon payunnya. Kanu totos lebet kata ke Radio RRI Kota Tarakan, hatur nuhun pisan. Mugi-mugi sing dararamang tepang deui dina Minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng istirahat. Pilih jeng wengi sampurasun.

Pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit beranjak dari pukul 22 untuk nuansa daerah Sunda telah kita lewati bersama. Nah, selanjutnya program kami adalah Ruang Rindu. Ini adalah komposisi lagu-lagu yang sudah disusun atau disiapkan oleh Mas Ai, penata musik kita, dari jalur musik domestik atau juga kombinasi dengan lagu-lagu dari mancanegara. Dan lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang terhitung lagu-lagu lawas ya. Kalau dari lagu-lagu Indonesia ada nama-nama seperti Mercies, Bimbo, dan juga Grace Simon. Sementara kalau dari jalur musik mancanegara, nanti Anda akan bisa mendengarkan suara Kansas, juga ada ABBA, dan juga Jennifer Rush. Satu demi satu akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kita mulai dengan The Mercies dalam Kerinduan.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Air buah memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri.

Pendengar, ini adalah suara Irianti Erning Praja. Cita hidup bersama menemani sebelumnya ada Rafika Duriko semakin mempesona. Dan sebelumnya juga ada Grace Simon dengan Tetes Air Mata. Satu demi satu lagu dari jalur musik Indonesia sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Maka waktu yang tersisa akan diteruskan dengan lagu-lagu dari jalur musik mancanegara ya. Akan hadir selanjutnya Fernando dari ABBA. Nah halo semuanya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mungkin saat ini tengah dalam pekerjaan ya, pekerja shift malam. Ini pekerjaan yang cukup beresiko dari aspek kesehatan. Jadi harus benar-benar menjaga, karena kualitas udara di malam hari itu tentu tidak sebaik di waktu pagi hari atau siang hari ya, di jam-jam reguler orang-orang lain bekerja. Jadi jangan lupa kenakan pelindung diri, jaket ya, baju hangat gitu ya. Dan juga jaga kebutuhan hidrasi tubuh ya, dengan asupan air minum, air putih yang cukup, dan kudapan ya. Karena kadang-kadang bekerja dalam keadaan perut lapar atau perut kosong itu tidak akan bisa membuat kita fokus ya. Oke, pastikan pekerjaan Anda lancar. Terapkan edukasi keselamatan kerja yang sudah digaungkan ya. Untuk yang di rumah juga belum ngantuk sampai saat ini ya, memang kadang-kadang untuk mengundang rasa ngantuk itu susah-susah gampang ya, apalagi yang memang kebiasaan tidurnya larut ya. Oh saya gak main nih kalau tidur di bawah pukul 12 malam. Ada kan ya tipe-tipe yang tidurnya harus di tengah malam banget, atau bahkan ada yang dini hari, tapi nanti sementara tuh harus bangun pagi untuk bekerja. Ya mungkin kalau yang libur di besok ya, hari Sabtu, mungkin gak akan menjadi masalah. Tapi yang harus tetap bekerja, satu. Yang kedua juga ancaman kesehatan ya. Walaupun mungkin Anda bisa bangkong gitu ya. Itu istilah bangkong itu apa sih? Maksudnya bangun siang ya, balas dendam karena tidurnya sudah larut malam banget tuh. Tetapi dari aspek kesehatan itu sudah ancaman serius. Karena di waktu-waktu di atas pukul 10 malam itu adalah waktu di mana organ dalam tubuh kita itu bekerja loh. Pankreas gitu ya, ginjal, hati, itu semua lagi kerja. Nah kalau Anda nggak tidur, mereka akan ngambek, mereka nggak akan mau kerja. Mereka akan tahu gitu, oh ini si empunya tubuh belum tidur, ya udah kita nggak usah kerja. Nah artinya kan kita menghambat tuh tubuh kita untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh gitu ya. Kalau urusannya untuk bekerja, iya mau gak mau ya, kantongan tanggung jawab ya. Tapi kalau yang di rumah dan punya waktu leluasa untuk tidur tetapi memutuskan untuk begadang atas satu alasan yang hanya untuk ngegame, hanya untuk nonton ya, atau hanya untuk alasan yang oh saya nih insomnia. Ya kayaknya gak bijak ya kalau terus menerus itu dijadikan habit atau kebiasaan. Kasihan badannya. Ya mungkin waktu masih muda gak terlalu berasa ya, tetapi nanti ketika sudah mulai berusia, gak usah deh di angka 50 ya, 30 ke atas aja tuh udah banyak yang ngaku jompo. Jompo sejak dini. Kenapa? Jomponya percepatan. Kok jomponya bisa akselerasi ya? Kelas percepatan. Ya karena pola hidup gitu ya, pola hidupnya kacau. Yang harusnya buat istirahat gak dibawa istirahat ya. Bahkan mungkin waktu-waktu seperti ini masih ada yang nongkrong gitu kan, kena udara malam ya. Mungkin masih muda gak berasa, tapi nanti 30 ke atas, 40 ke atas ya itu sudah mulai berasa. Jadi mumpung masih bisa nih dijaga aset tubuhnya, karena kalau bukan kita sendiri yang jaga siapa lagi. Jagalah salah satunya adalah dengan mengistirahatkan tubuh sesuai waktunya. Kalau gak ada alasan yang mendesak, gak ada kebutuhan yang urgent ya, ya sudah istirahat ya. Undang rasa kantuknya dengan apapun itu, baca buku, ngitung domba. Tapi jangan ngelihat gadget lagi, karena sinar biru gadget itu nantinya akan membuat Anda lebih susah untuk tidur ya. Juga ciptakan suasana nyaman di kamar, sejuk, temaram, remang-remang ya. Karena hampir semua ahli kesehatan itu menganjurkan tidur dalam keadaan gelap ya, bukan lampu menyala. Karena kalau lampu menyala ya nanti mata akan menganggap oh
masih harus terjaga nih. Jadi gak akan bisa, karena si hormon melatonin yang harusnya membawa kita tidur itu akan merasa, oh ini masih jam kerja, karena terang ya kan. Tapi kalau gelap, secara otomatis akan memberikan alarm pada tubuh mata untuk memejam gitu. Jadi gak heran sebenarnya kalau di suasana temaram atau gelap itu orang kan lebih mudah ngantuk dan tidurnya akan lebih awet. Coba aja kalau gak percaya. 37 menit dari pukul 22 kita hadirkan lagu-lagu dari jalur musik mancanegara saat ini ya. Akan hadir ABBA dengan Fernando, dan nanti juga ada Green Green Grass of Home oleh Betty Jones.

kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 20 Juni 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat.

Wales cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda. Nah,

0: seputar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs nri.co.id.
1: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
2: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan info musik ke ruang dengar Anda, menemani malam akhir pekan Anda, dan tentunya nanti ada informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang hari ini.

Kali ini saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2001, di mana lagu ini dirilis ya, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Kafein, hidupku kan, damaikan hatimu.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menegaskan DPR akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa melalui dialog dengan kementerian terkait, dan menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk komitmen DPR dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat pimpinan DPR RI bersama dengan Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa. Pertemuan berlangsung dengan perwakilan berbagai universitas yang menggelar aksi penyampaian pendapat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat 19 Juni ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menampung berbagai aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di toko buku Ramedia Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Sebanyak 120 anak dari 6 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA di Provinsi Gorontalo menerima kupon belanja senilai Rp500.000. Mereka bisa menggunakan kupon tersebut untuk membeli perlengkapan sekolah sesuai kebutuhan masing-masing. Kantor Imigrasi Surabaya mendeportasi 3 warga negara Tiongkok setelah terbukti memanipulasi data untuk memperoleh visa kunjungan di Indonesia. Ketiganya juga dikenai sanksi penangkalan selama 5 tahun sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku saat ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menjelaskan 3 warga negara Tiongkok dideportasi dan dicekal 5 tahun setelah terbukti melanggar ketentuan keimigrasian Indonesia. Pelanggaran terungkap usai petugas menemukan ketidaksesuaian data penjamin dalam dokumen pengajuan visa mereka. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan

0: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Check fakta.

0: Memori kolektif bangsa.
1: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
2: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme segala.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apa?

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negara.

0: program unggulan disiarkan melalui radio Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino mungkin cepat ke daerah pertahanan dari Yordania, berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Yutan Soleman, lepaskan tenaga, masuk.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta program makan bergizi gratis diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T agar manfaatnya dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
1: Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
1: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya, dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
2: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, hanya dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masak atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya Pak.
0: Oke.
2: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical engines oil recovery untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron tuanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menyapa Anda di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami laksanakan pada pagi, siang, sore atau malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan topik kita pada Kopi Pro 3 ya, pada dini hari ini akan ngobrol sama siapa saya nih? Bung Sabil ya? Bung Sabil? Bung Wisnu? Gak kelihatan, kehalangan. Halo Bung Wisnu.
1: Halo Bung Fajar.
0: Waduh.
1: Dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada.
0: Iya, Kak. Iya, akhirnya kita, saya terutama ya, mungkin Bung Wisnu dan juga Bung Sabil masih sering membawakan program Kopi Pro 3 ya. Kalau kemarin-kemarin kita masih ada euforia Piala Dunia, tapi kali ini kita buka kembali nih Bung Wisnu. Topiknya apa ya?
1: Iya, ini topik yang cukup menarik ya, tapi cukup miris juga Bung Fajar.
0: Apa?
1: Iya, baru-baru ini kan marak sekali, yaitu tindakan asusila di lingkungan kampus.
0: Oh, yang lagi viral itu ya.
1: Iya, beberapa waktu yang lalu kan ada beredar video ya. Kalau nggak salah ada dua deh. Yang pertama itu dari Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang laki sama laki itu, kalau kalau Bung Fajar tahu itu ngeri sekali sih.
0: Sama yang di UNER kalau saya yang tahu tuh.
1: Iya, yang di UNER yang terbaru ini ya.
0: Iya.
1: Siswa cewek dan cowok berciuman.
0: Iya, itu menjadi viral karena ada yang memvideokan momen tersebut dan memviralkannya, diposting di sosial media.
1: Iya, tapi saya juga bingung juga, ini kan kampus tempatnya mencari ilmu, karakter, dan segala macamnya yang baik-baik, tapi kenapa malah mahasiswa ini ada pikiran untuk terbesut melakukan hal seperti itu?
0: Nah, ini merasa bahwa melakukan itu di tempat publik, nah kok bisa ya, merasa aman dan fine-fine aja, baik-baik saja melakukan itu di tempat publik. Kan kampus kan tempat publik ya, tempat umum ya, gitu ya. Meskipun ya, kalaupun di ruang privat juga termasuk salah ya. Tapi udah di ruang privat aja salah, kok berani melakukan itu di tempat publik gitu. Itu yang menjadi pertanyaan juga.
1: Tapi
0: tuh,
1: saya juga pernah dengar Bung Fajar, kalau ada kondisi yang apa ya, yang memungkinkan untuk orang melakukan hal tersebut, ada fetisnya tersendiri namanya, yaitu eksibisionisme.
0: Jadi memang ada rasa keinginan untuk melakukan itu di
1: tempat umum,
0: di tempat umum, di depan orang lain.
1: Itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa ya,
0: ada kelainan ya. Ada kelainan. Oke. Tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng akhirnya.
1: Iya. Bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf, Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya. Kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah. Dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari Kopi Pro 3 ya. Tanggapan ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama Bung Fajar.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja, mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum, yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah, entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya take off, atau di kampus atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bercengkerama, bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota, tapi nggak siang bolong, gelap-gelapan, malam-malam. Artinya rasa kalau siang terang gitu masih ada rasa malu lah gitu ya. Kalau malam gelap mungkin merasa atau beranggapan nggak ada yang lihat. Tapi tetap saja melakukan tindakan asusila di tempat publik, di tempat umum, yang setiap orang di tempat itu mempunyai hak yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang merasa aman, nyaman gitu ya. Tetapi kalau orang yang melihat itu tentu saja risih, tentu saja terganggu. Apalagi sebagai orang tua misalkan melihat anak muda, aduh sampai khawatirnya tuh ngerasa ngebatin, jangan sampai anak saya seperti itu gitu. Atau gimana ya tanggapan anda, kenapa tuh? Pengaruh dari sosial media kah? Internet yang serba cepat kah? Ya, yang menstimulus mereka untuk berani melakukan itu? Budaya luar kah? Budaya, tentu saja kita tahu ya, kalau di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Serikat, hal seperti berciuman di depan umum, di kafe, di tempat taman kota, dimanapun lah, itu hal yang wajar lah. Orang Perancis misalkan sedang datang ke misalkan Menara Eiffel gitu ya sama pasangannya, itu di depan publik ya wajar saja. Di Amerika Serikat ya hal itu mungkin terbiasa, tapi kalau di Indonesia ini rasanya ada yang salah nih. Tanggapan anda gimana ya? Di Landa Phone 0813 nanti kami buka untuk anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi

0: Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekruk ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur.

air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata boat itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu boat. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu boat. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bo dan juga bo ini menjadi baik.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terdapat ini kita pada malam hari ini, maraknya tindakan sosial di lingkungan kampus. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita melakukan evaluasi mendasar, bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dikini oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
1: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar.

0: bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen ya, para pimpinan. Tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik ya, baik dari seperti infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau PAM atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya Mas Lukman adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Dan ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya, mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa, dapat diakses kapanpun, dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita begitu. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
0: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya gitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu, bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajen, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajen?
0: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya maaf kata misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya, tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, apa namanya, katakanlah sanksi langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi apa fenomena semacam ini.
1: Iya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan?
0: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, Mas Lukman. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi ya, bukan day to day, tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak, karena sedemikian besar, apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya, maaf, di kampus-kampus negeri misalnya, itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar, gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu, Mas Lukman, pengalaman saya misalnya, itu kan setelah selesai mengajar ya pulang, gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya, monitoring ya, tugasnya monitoring, terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya, saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur, sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya, jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
1: Iya. Arti. Iya, ini kan viralnya karena di lingkungan kampus ya. Tapi mungkin bisa kita perluas juga ya di tempat umum lah, di public space ya, di tempat umum, untuk tindakan asusila. Tindakan asusila itu tindakan bermesraan lah, yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau dari pandangan Anda, kenapa tuh kira-kira, apa penyebabnya generasi muda sekarang ini justru semakin banyak ya yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu di tempat publik, tidak hanya di kampus, walaupun triggernya berita dari yang viral ya. Kemarin saya juga lihat di platform Instagram ya, yang itu menuai banyak kritikan ya, dan juga rasa kecewa ya
2: pada mahasiswa yang harusnya sudah maha gitu ya, sudah punya tanggung jawab lah. Mahasiswa itu kan kalau mau masuk syukur, enggak ya udah, enggak seperti siswa lah ya. Paling titip absen gitu. Tinggal resikonya aja nih pas ujian bisa enggak dapat A atau dapat E gitu ya, atau ngulang lagi ya. Pak Ismail di Padang. Halo Pak Ismail.
3: Selamat
2: dini hari, Bu Fajar. Silakan nih Pak Ismail komentarnya.
3: Iya, ini sebenarnya bukan fenomena baru, cuma selama ini terselubung, tidak terungkap seperti ini, Bu Fajar.
2: Dulu mungkin zamannya nggak ada handphone dan kamera ya? Nggak ada CCTV.
3: Karena nggak ada kamera. Ya, tahun 90 saya diterima di perguruan tinggi di Padang. Ini udah dikenal istilah ayam kampus.
2: Oh iya, tapi apakah ini kan fenomenanya di tempat publik, di tempat umum, di depan, di tempat yang
3: ini,
2: privat. Ini. Meskipun yang privat pun itu tetap salah ya. Tapi sekarang ini fenomena itu lebih terang-terangan gitu, siang hari, satu, depan publik gitu.
3: Ada satu hal yang saya lihat sekarang yang bisa sejalan dengan itu, Bu Fajar. Apa yang membuat mereka itu berani berbuat di depan publik? Ini tahun berapa ya, waktu saya di Jakarta, di Ancol itu kan, orang berani cewek, cowok, canjang bulat, malam minggu itu karena nenggain naik. Nah, ini harus ada penelitian nih.
2: Oh ini apa, masalah narkota, narkotika ya?
3: Iya, lagi habis pakai narkotika, misalnya indek atau sabu, mereka tuh berani, tidak ada rasa takut.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi juga menambah adrenalin mereka, dan yang kedua mereka tuh udah pada matang masalah libido, udah pada sangat menuntut, makanya di usia tahun 90 tuh banyak mahasiswa dan mahasiswi itu yang udah kawin di perkuliahan.
2: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
3: Yeah. Karena libido wanita mereka tuh udah sangat matang dan menuntut hal itu. Ini.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Ada penelitian yang agak luas lah masalah ini. Jangan-jangan juga ada pakai narkoba segala macam, makanya berani diviralkan segala macam. Itu kan udah menantang adrenalin sekali itu, dan resikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau udah pakai ini atau sabu-sabu, resiko itu hilang, Bu Fajar.
2: Oke.
3: Okay. Anda kepikir lagi ya. Itu aja komentar saya, Bu.
2: Oke, okay, baik, terima kasih. Ya, selamat ini hari Pak Dian di Madiun. Halo Pak Dian.
4: Ya, selamat pagi, Mas.
2: Pagi. Silakan Pak Dian komentarnya.
4: Iya. Betul apa yang dikatakan Mas Fajar tadi, bahwa asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah sudah meliputi di segala lapisan ya. Bukan hanya di kampus, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung ya. Di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up ya untuk mengatakan.
2: Di daerah, di tempat Pak Dian di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik gitu, Pak Dian, anak muda.
4: Ya setengah publik ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
2: nggak mau speak up. Kenapa? Karena apa, Pak Dian?
4: Ya, karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Berjalan itu loh, ibu-ibu misalnya pegang itu tidak asusila kan sebenarnya.
2: Yeah.
4: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah, itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan saya juga enggak tahu ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya orang Indonesia itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal-hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan. Nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang, ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
2: Malah berkembang. Oke, okay. Baik-baik. Oke, okay, baik Pak Dian. Terima kasih. Selamat dini hari. Ya. Iya, Pak Dian di Madiun, Pak Matuli Siboga. Halo Pak Matuli.
5: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Matuli.
5: Bung Fajar.
2: Iya, silakan Pak Matuli.
5: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, Bung Fajar ya.
2: Iya.
5: Iya, kalau udah marak berarti kayak euforia gitu ya. Hmm. Kayak sudah darurat ya. Ibarat ini kayak mewabah gitu. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar ya, di proses peradilannya akan mereka suka sama suka, padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana ya supaya ini mendeteksi antisipasi dini. Kalau udah begini kawasan kampus ini zona nilai susila gitu kok kan, jadi dan kampus ini dilihat oleh CCTV. Jadi suatu hal-hal yang
2: tapi gini ya Pak Matuli, saya ini Pak Matuli kan sebagai apa pengajar juga dosen ya. Tapi iya, ketika secara pribadi nih, ketika di lingkungan kampus, secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu, ketika zaman saya dulu itu, iya malu gitu maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun nggak ada CCTV ketika itu zaman saya ya, nggak ada internet mungkin, nggak ada apa namanya kamera handphone dan lain sebagainya. Tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Kok sekarang ini satu persatu muncul gitu ya, Pak Matuli? Di lingkungan Pak Matuli gimana?
5: Iya kita lihat tadi dua kasusnya ya, ada yang sesama jenis, yang lawan jenis, yang memang ini akarnya penyebabnya ini, yang saya nggak tahu lah kalau misalnya parenting orang tua kita ya ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminin misalkan sehingga harus seperti itu ya, tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya, ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah yang lengkap ya pasti ada lah itu sehingga itu timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu ya pernah menjadi korban dulunya sehingga ketika dia dewasa dia
2: tapi di lingkungan kampusnya Pak Matuli nggak ada ya kayak gitu ya.
5: Saya tidak mau nuduh tapi hanya tinggal nunggu waktu aja.
2: Ya, lalu gimana apa ini? Emang di tempatnya Pak Matuli nggak ada CCTV
5: ya? Kita kan nggak seujon, tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi tetapi karena belum terpublik aja sama si korban kan begitu.
2: Iya. Oke, baik.
5: Apalagi gini Bung Fajar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan terkadang kan kalau asistensi bimbingan skripsinya terkadang kan nggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana jumpai saya di sini. Iya okay, kalau dia mahasiswa perempuan, jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal di zona aman kampus untuk tindak-tindakan asusila seperti ini.
2: Okay.
5: Bahkan juga perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar okay, begitu.
2: Baik.
5: Nanti hari seperti yang tidak mengenalmu, tolong begini dan sebagainya.
2: Yeah, yeah.
5: Itu menciptakan peluang untuk timbul korban.
2: Baik. Terima kasih Pak Matuli. Iya. Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
6: Halo, selamat pagi Bung Fajar.
2: Iya. Selamat pagi. Silakan Pak Caswa.
6: Salam sehat.
2: Salam sehat juga. Iya.
6: Ya, saya sih nggak mau banyak-banyak yang ngomongnya ya. Kalau masalah mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan umum, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa ya namanya mafia. Ya.
2: Malu lah.
6: Mungkin Bung Fajar itu terlalu alim
2: ya. Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik apalagi misal bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan, untuk bermesraan melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja gitu.
6: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat. Memang secara manusiawi itu mungkin mempunyai suka sama suka.
2: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya, pacaran gitu ya.
6: Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, mungkin seperti.
2: Nah, ini nah, mungkin nggak mengendalikan hawa nafsu.
6: Iya, tapi intinya seperti ini. Saya pun orang-orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya ada yang lagi jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, lagi jalan kaki. Ada seorang perempuan, misalkan tetangga saya, hey Mas, ikut Mas, bonceng Mas. Tapi saya memang merasa malu Mas Fajar. Apalagi melakukan yang seperti itu.
2: Iya, oke, baik. Ada perubahan nih. Perubahannya itu kenapa tuh? Kira-kira sekarang zaman sekarang ini. Karena
6: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus itu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Tuh, kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para dosen sudah balik kantor, misalnya itu, itu harus diawasi. Pengawasnya ketika ada seorang misalkan perempuan keluar dari kampus misalkan mau kemana, itu harus ada pengintaian gitu.
2: Oke, okay, baik Pak Jaswa. Diperketat. Oke, okay. Satu yang kedua.
6: Diperketat. Yang kedua Bung, yang kedua, ketika ada ketegasan di pihak kampus, kalau ada melakukan yang macam-macam hal yang tidak diinginkan, memalukan ke semuanya, tinggal dikeluarkan saja.
2: Iya.
6: Siapa yang rugi?
2: Orangnya,
6: keluarganya
2: sendiri. Oke, okay, baik.
6: Terima kasih Bung Pak.
2: Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Etik dari Universitas Erlangga tengah mendalami kasus ini. Dan ya, apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak, masih dalam proses ya. Karena kejadian asusila di salah satu ruang kelas di Universitas Erlangga Surabaya itu dari pihak kampus mengatakan belum memberikan sanksi terhadap kedua mahasiswa tersebut atas perbuatannya karena masih dalam proses. Sanksi terberatnya apa? Disebutkan dari Rektor UNER, Profesor Muhammad Madian, ya dikeluarkan sanksi terberatnya, tapi masih dalam proses investigasi kasus ini ya. Bu Dinda di Bogor, halo Bu Dinda.
7: Ya, halo, selamat dini hari Bung Fajar.
2: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda komentarnya.
7: Enggak lupa kalau sekarang udah dini hari ya.
2: Iya.
7: Kemarin sore soalnya.
2: Iya, kemarin sore ya, jet lag ya.
7: Iya, mau gabung enggak dapat jalur chat, mau bergabung ke komentar bola.
2: Silakan Bu Dinda.
7: Oke. Bung Fajar dengan tim ya.
2: Ya.
7: Ada Bung Wisnu ya.
2: Ada Bung Sabil juga. Ada Bung Wisnu.
7: Bung Sabil. Bung Wisnu, selamat cuti ya besok ya.
2: Waduh, ini sampai tahu lu. Jangan-jangan ibu saya juga tahu nih Bu Dinda nih. Waduh.
7: Bocoran.
2: Oh, bocoran.
7: Banyak link soalnya.
2: Banyak link. Oke, oke. Silakan Bu Dinda.
7: Selamat menikmati cutinya ya Bung Wisnu ya. Bung Sabil, selamat dini hari. Semangat. Okay. Iya, ini kejadian lagi ya. Beberapa waktu lalu juga di kampus juga ya. Sekarang kejadian lagi ya Bung Fajar ya. Yang memalukan ya.
2: Yeah.
7: Harusnya sudah mahasiswa cari ilmu yang baik sesuai dengan fakultasnya begitu kan ya Bung Wajar ya, tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Selain memang bikin malu diri sendiri, malu orang tua, iya betul, sampai sujud-sujud begitu ya Bung Wajar. Kasihan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin sejak dulu juga ada Bung Wajar, cuman enggak
2: terekspos.
7: Terekspos seperti sekarang yang hitungan detik aja ya udah.
2: Iya. Okay, lalu.
7: Jadi memang sekarang dunia digital, teknologi makin canggih, jadi ada bagian-bagian yang akibat dari teknologi ya. Tapi okay. Juga kembalinya ke karakter mungkin ya Bung Fajar ya.
2: Oh, oke.
7: Okay. Karakter mereka. Jadi mereka tuh senang kalau seperti itu tuh dilihat orang banyak, senang. Jadi satu kebanggaan nih, aku bisa nih, aku punya pasangan seperti ini nih.
2: Gitu. Yeah.
7: Okay. Jadi contohnya mungkin seperti itu. Jadi karakter
2: okay.
7: Kembali ke karakter sih
2: Bung Fadi. Oke, okay. Baik Bu Dinda, makasih. Terima kasih. Selamat dini hari. Ketika SMA misalkan ada pasangan yang ideal, jadi idola sekolah lah, kembangnya sekolah nih, wanita ini cantik banget, itu pacaran dengan ketua OSIS. Semua siswa tahu, dari kelas 1, 2, 3 udah tahu. Itu ideal banget. Tapi mereka ya pacaran zaman saya dulu ya di SMA juga ya paling gandengan tangan pulang bareng udah gitu. Nggak sampai melakukan tindakan-tindakan asusila gitu ya, bermesraan berlebihan gitu. Di kampus pun demikian. Ada sudah pada tahu nih, misalkan si A berpasangan dengan si B nih, ya paling pulang naik motor bareng ya udah selesai. Tapi untuk melakukan tindakan itu di depan publik nggak pernah terlihat dan mengalaminya saya, melihat dengan mata kepala saya sendiri di lingkungan kampus. Sekarang kok berani ya gitu, tanpa nggak malu lagi gitu ya. Itu kenapa ya? Pak Leman di Lampung, halo Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam ya. Pak Leman, silakan Pak Leman.
8: Ya singkat Bang ya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kampus Bang.
2: Oh.
8: Ya, ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak ada malu.
2: Yeah.
8: Salah satunya adalah LGBT, itu kan asusila itu kan. Mm-hmm. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh manusia itu khususnya mungkin dia sudah sifat dia itu, sudah kodrat dia di apa namanya itu, lahir batin dia Bang gitu Bang. Asusila yeah. Sudah ya kayak apa namanya bencong banci itu kan sudah kebutuhan apa yang ada dalam tubuhnya gitu Bang. Jadi apapun itu dilakukan oleh beliau itu di depan umum gitu. Tidak malu-malu gitu Bang. Gitu.
2: Oke, okay, baik.
8: Yeah.
2: Itu aja, Pak Leman.
8: Oke, gitu.
2: Oke, okay, terima kasih.
8: Oke,
2: okay,
8: selamat pagi. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tindakan asusila ya, tindakan bermesraan berlebih, dan sekarang ini maraknya tuh di depan publik. Kita tidak membahas soal pasangan sejenisnya, penyebabnya apa. Kita tidak tidak sedang membahas soal kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini murni karena ya mereka berpasangan, memang berpacaran, tapi melakukan tindakan bermesraan berlebih di depan publik. Beberapa pendengar tadi mengatakan dari zaman dulu juga udah ada. Sayangnya aja kita gak ada CCTV ketika itu, dan gak ada handphone yang ada kameranya gitu untuk rekam, memvideokan, dan akhirnya gak ada internet ketika itu, gak ada yang akhirnya diabadikan, direkam, lalu diposting di sosial media. Mungkin bedanya itu doang gitu. Tapi pengalaman saya sejak di bangku SMA, kita bicara mungkin kalau untuk remaja yang sudah kenal cinta monyet gitu, yang yang mungkin pacaran lebih ekstrim itu ya, maksudnya yang sudah sampai punya apa pemikiran untuk berpasangan itu sampai menikah nanti gitu. Biasanya itu sejak SMA, kuliah, nah itu sudah mulai tuh berpikiran sampai serius ke depan gitu ya. Tapi untuk pengalaman saya sejak di bangku SMA itu gak ada tuh yang sampai baru pesan berlebih ataupun di lingkungan kampus ya. Tahu bahwa si A berpasangan dengan si B nih, lalu atau si C berpasangan dengan si D, sudah tahu lah pasangan-pasangan. Atau kadang-kadang buka puasa bersama di tingkat SMA maupun kuliah, sepermainan ya, itu ya tahu lah mereka bawa pasangan masing-masing ya. Secara norma agama tentu salah berpacaran sebelum apa resmi sah gitu ya, di mata agama itu ada yang mengatakan salah. Tapi ya fenomena pacaran itu hal yang lumrah. Kita bahasnya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, bermesraan berlebihan di depan umum, di tempat publik. Nah ini sangat apa ya, Pak, Anda punya pengalaman juga dewasa ini di beberapa tahun belakangan ini mungkin di tempat publik seperti di tempat makan, di restoran, di terminal, di bandara atau dimanapun lah, di tempat publik gitu ya, Anda melihat pasangan yang bermesraan berlebihan gitu ya. Bisa ngobrol ya dan juga menyampaikan komentar Anda dan opini Anda di Pro 3 RRI dan Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik, sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutannya sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
2: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harepa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
3: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
2: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida 1875, dari Chia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok E Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
2: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
3: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
2: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistiyowati sebagai ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki. Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, ia akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus, dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda. Ya, satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman, dan satu lagi melakukan tindakan asusila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu.
2: Iya.
1: Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi, bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja. Karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya, jadi ada proses modeling, meniru walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah, ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus, dan juga satu lagi sesama jenis. Nah, ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya, benar. Ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda, karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya. Karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah, itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah, untuk sampai tahap penyimpangan

0: dirinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Okay. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis.
1: Yeah.
0: Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM. Jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan? Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Bu Dana, silakan, ada tiga pendengar dari berbagai wilayah di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh. Silakan.
0: Baik, saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya. Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya lose gitu. Nah, makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi, anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka otoritas uang untuk mereka bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Okay. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi, mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung memborbardir menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Wan bilangnya pilih teman gitu ya.
1: Iya.
0: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Nah, Bu Arianti tadi tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular Bu, kalau untuk yang sesama jenis itu?
0: Nah, untuk sebenarnya dari penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya membagi atau berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya. Lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih maksudnya sebenarnya.
1: Oke. Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
0: Iya, iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak boleh, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, selalu ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengelola diri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada.

0: ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah, mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia eksplor dengan cara yang salah gitu teman. Nah, kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-akhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya, maksudnya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pinter-pinter gitu ya. Nah, orang tuanya nggak boleh kalau pinter. Itu tuh yang harus tetap kita awasi. Gitu.
1: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
0: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman. Biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goal. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria, tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah, itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goal. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu habis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah, itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau nggak, dari 4 itu tuh Mas, biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukainya atau
0: menyukai. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia harus mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan nggak sadar gitu ya, maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu, jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi, karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja. Jadi itu mereka anggap oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah, tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Ini ada tadi pendengar, saya lupa dari mana ya, sebenarnya fenomena untuk di kampus ini kan sudah lama terjadi dan mungkin dulu ada istilahnya ayam kampus dan lain-lainnya. Artinya kan bagaimana Bu Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan ini?
0: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Sunsul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibasmi. Nah, menghadapi apa ya, perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya, sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya. Nah, karena memang tadi balik lagi, di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis, ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu ya. Nah, Yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti akan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual itu bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual itu konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
0: Benar. Baik. Jadi kami nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya mas. Nah, itu yang perlu dihindari.
1: Baik, Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Selamat malam mas.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste.

0: Pendidikan di Dili, Khairalan Sasana Kusmau dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ya, masih dalam kopi pro 3. Ya, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus atau kita perluas lagi di tindakan asusila di tempat umum ya. Mungkin tidak hanya di kampus tapi di tempat-tempat lainnya yang bisa terlihat oleh masyarakat, oleh publik ya. Nah, itu kenapa tuh? Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, sudah ada Bu Ria di tempat. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, selamat datang di Kopi Pro 3 hari ya. Ini perdananya Bang Fajar, Bro, Sabir dan Wisnu serta kru yang bertugas malam ini maupun di pemasar. Bang Fajar,
0: iya.
1: Kapan ada undangan nih Kopi Pro 3 di Selasa malam? Mau sekali-sekali, ini udah lama gak Bang Fajar gabung sama undangan dengan Bang dengan kesenter itu Kos Getty.
0: Oh iya.
1: Tunggu undangan Bang Fajar nih, udah lama gak muncul suaranya di
0: biasanya bola mulu ya.
1: Wajar ya kan, kemarin sore malam jam begini, sekarang dini hari. Dan tepatnya di Sabtu ini Bang Fajar Nugroho dengan temanya wow, ini lagi maraknya tindak ususila di lingkungan kampus ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Untung keponakan saya masuk negeri ini Bang Fajar, aman dan terkendali.
0: Ini kampus atau apa nih?
1: Enggak, kampus mau masuk ke ini baru tamat SMA baru
0: alhamdulillah ke, masuk negeri.
1: Iya negeri alhamdulillah teman-teman saya berkata, wih perakan kamu hebat banget, etik investigasi ya itulah
0: melakukan dia. Oke.
1: Ini temanya ini begini ya Bang Fajar, tindak sus apa namanya asusila dan kekerasan seksual juga di lingkungan kampus adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, merusak fungsi moral apa namanya Bang Fajar, fungsi moral institusi dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
0: Okay.
1: Kasus-kasus yang melibatkan sebagai apa namanya sebagai elemen aktivitas akademika menuntut apa namanya penegakan hukum tegas, transparansi institusi serta evaluasi total terhadap sistem keamanan kampus. Benar nggak Bang Fajar? Nah jadi tanggapan opini ini malam ini, waduh kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya ya Bang Fajar. Singkatnya ya, pelanggaran apa namanya berat terhadap ruang aman dan akademik, urgensi penegakan sanksi tanpa kompromi, pemberdayaan satgas PP apa namanya PPKS. Nah jadi apa nih ya apa namanya ya perlu apa namanya sedang meneliti lah pedoman pencegahan kekerasan seksual lingkungan perguruan tinggi atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaporan yang aman kesatuan tugas PPKS di kampus. Tentu itu saja Bang Fajar. Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, sebentar saya beberapa waktu lalu. Sudah cukup lama ya, saya melihat fenomena anak zaman sekarang itu lebih cepat untuk dewasa. Saya beberapa waktu lalu, udah cukup lama ya, sekali lagi ya, bukan sehari dua hari kemarin, tapi sudah cukup lama, sedang scrolling-scrolling media sosial, kemudian menemukan sebuah video anak SD. Dia memposting kesehariannya sebelum berangkat ke sekolah. Saya pikir mau sarapan atau apa dulu gitu. Dan make up-an dulu. Dan dia tahu nama-namanya kayak foundation atau apalah istilah kosmetik itulah. Itu memulai harinya itu setiap hari itu lebih pagi. Setelah melakukan rutinitas seperti mandi, sholat dan sebagainya, baru kemudian dia melakukan rutinitas itu. Jadi konsisten kontennya itu make up sebelum sekolah. Anak SD sekitar SD 5 atau 6 lah, kelas 5 atau 6. Lalu kemudian saya browsing-browsing, kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa? Ternyata memang betul, ada beberapa ilmuwan di dunia juga merasakan demikian, tidak hanya di Indonesia, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Generasi sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa artinya apa? Lebih cepat untuk menyukai lawan jenisnya, untuk bermesraan, berpasangan, dan lain sebagainya. Itu sejak SD. Dan ada istilah juga, kalau orang tua, kenapa ya anak-anak saya tuh gak kayak anak-anak saya zaman dulu gitu. Ada tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol. Iya lebih ini ya, lebih cepat banget ya pubernya gitu. Nah, ini berkaitan dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Mungkin saja karena terlalu sekarang ini, zaman sekarang ini pubertasnya itu sudah dimulai sejak SD, kemudian sudah terbiasa dengan suka lawan jenis sejak usia dini, sejak SD, SMP, SMA, kemudian pada tahap selanjutnya di tingkat kuliah di perguruan tinggi, mereka bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin dianggap malu ya, tapi sudah terbiasa karena dari lingkungan yang dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, yang merasa udah banyak yang begitu, jadi hal itu dianggap biasa. Mungkin. Tapi gimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra.
2: Selamat dini hari, Bu Fajar Nugroho dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
2: Ini fenomenanya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bung Fajar dan tadi narasumber ya.
0: Iya.
2: Memang sesuatu yang kompleks. Ya, kita lihat Ibu lihat ada orang yang dari lingkungan apa yang agamanya kuat lalu berubah yang apa jadi LGBT itu ya. Dan sampai ekstrim kata-kata yang keluar dari kerabat-kerabatnya itu juga ini sepertinya kalau demikian ini juga tidak membantu Bung Fajar. Tadi Bung Fajar juga sudah mengatakan bahwa anak-anak sekarang apa
0: lebih cepat dewasa atau ya, pubernya.
2: Itu. Nah itu mungkin karena sifatnya kompleks, tapi Ibu mungkin punya pendapat. Justru lingkungan keluarga lah. Ya, kata Bung Fajar lagi-lagi keluarga ya, yang harus memperhatikan itu kan kalau apa tidak bisa kita ubah bahwa saya lahir menjadi anak siapa atau saya punya anak itu siapa, itu amanat dari Allah dan kita berusaha untuk apa untuk meluruskan segalanya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya kalau anak-anak itu menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga ini jangan sampai malah membebaninya dengan ketidaknyamanan. Justru disinilah tugas keluarga untuk meluruskan bagaimana katakanlah kalau ekstrim menerima hal-hal yang mempermalukan itu dan mencoba untuk bagaimana sebaik-baiknya mengatasinya karena itulah apa yang ya daya kita untuk memperjuangkan sebaik-baiknya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Iya, karena memang halnya juga kompleks. Tidak selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Indra, ada Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Silakan komentarnya nih Pak.
3: Iya Pak, kalau untuk sekarang itu memang benar ya, orang anak-anak itu cepat banget pikirannya dewasa, cepat banget yang memahami lawan jenis. Iya, masa anak SD itu sekarang sudah tahu, sudah ini pacar saya gitu. Kalau zaman dulu sih memang ada ya beberapa yang disampaikan tadi. Katanya kalau zaman dulu, mulai zaman dulu tuh udah ada ya,
0: anak
3: ya mengenal seperti itu. Memang dari dulu sudah ada, cuman perbedaannya yang pertama kalau dari dulu itu kan selalu terpantau dengan orang tua yang mana ada sedikit dibilangin gini gitu dia udah takut. Nah, terus yang kedua. Kalau zaman dulu waktu saya itu dia masih usia 13-14 itu main apa ya, main sembunyi-sembunyinya, main apa itu masih bisa.
0: Masih bisa. Iya, lalu halo, Pak Sarwi. Halo, wah, belum selesai. Hilang suaranya. Oke oke. Sayang sekali ke tetangganya dari Surabaya ke Pasuruan. Ada Pak Soleh. Halo Pak Soleh, selamat dini hari, Pak.
3: Assalamualaikum, Bung
0: Bas. Salam, silakan.
3: Aduh, ini kopi Pro 3 baru buka hari ini. Kemarin-kemarin kuasai Piala Dunia, tapi enggak apa-apalah itu olahraga tahunan ya seluruh dunia.
0: Iya.
3: Langsung ke tema. Jadi gini, Bung Bas ya. Kalau dulu misalnya ini buat contoh misalnya seperti teman Bung Fajar aja di kantor, misalnya Bung Fajar di apa itu dibilangin kalau Mbak siapa itu yang biasa yang kalau siaran pagi itu Mbak Risti atau Mbak Luna gitu ya. Eh, kamu senang sama Risti ya gitu. Bung Fajar bisa marah itu kalau dulu. Kalau sekarang anak sekarang digituin biasa aja. apakah memang dia itu ya? Dia akhirnya penasaran kan ada itu di grupnya dinyapil lah nomornya diambil. Gini, akhirnya jadian beneran lah ini bahayanya di sini Bung Fajar. Maka kalau di zaman kita dulu kita, kamu senang sama ini ya? Nyatanya kamu kemarin dekat sama ini. Padahal kita cuma pinjam pensil, cuma itu doang ketahuan teman lain.
0: Malu ya, ada rasa malu gitu ya.
3: Iya, dulu itu sampai apa ada yang dihajar itu saya juga pernah itu kan, teman saya pinjam pensil itu, kamu suka sama ini ya, ngapain kamu ngurusin aku tuh nggak ada apa-apa ya,
0: sekolah
3: kok gitu.
0: Sekarang ini lebih dewasa, lebih cepat ya, sejak SD saja sudah suka terlalu jenis gitu ya.
3: Iya, kalau sekarang kan kalau digituin, misalnya kamu suka sama ini ya, nggak masalah, situ juga masih sendiri, malah dia kayak yang ini Bung Fajar. Jadi intinya sekarang itu peran orang tua itu lebih penting, karena itu juga menyangkut asusila. Itu sudah, kita sudah krisis moral sebenarnya Bung Fajar, itu kalau di zaman sekarang. Cuman kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menghadapi, sering komunikasi sama anak-anak kita gitu Bung Fajar.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Maluku Tengah, ada Kak Ayu. Ayo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ayu, komentarnya.
4: Itu kan apa namanya, kalau viral di kampus.
0: Iya, tindakan asusilanya. Iya,
4: kampus masih bertindak cepat karena menyangkut nama baik lembaga ya, Bang Fajar. Ya, dulu kalau kita kuliah ya nggak ada kayak gitu ya. Saya pernah mengalami kuliah juga, tapi tidak pernah ada hal seperti itu di kampus, walaupun tidak ada CCTV gitu.
0: Iya, walaupun nggak ada aturan tegas, nggak ada ini, kita tahu sadar sendiri gitu, malu lah kalau di tempat umum gitu.
4: Iya, sebenarnya sih kan tugas mahasiswa kampus ada untuk belajar ya. Ya, untuk apa namanya, berpikir kritis lah sebenarnya.
0: Iya.
4: Terus kan ada taat etika kampus juga ya, Bang Fajar. Waktu kita kuliah terus ada taat norma akademik tuh ada juga. Terus juga apa namanya, ada tridharmanya juga.
0: Iya.
4: Iya, kita masuk itu untuk pendidikan, untuk penelitian, terus pengabdian kita bukan untuk hal yang lain gitu ya.
0: Iya.
4: Kalau saya tadi pas lihat memang pas di media sosial saya buka ada itu ya, loh, videonya jelas sekali tuh di ruangan gitu ya.
0: Iya, itu makanya kok besar, berani banget gitu loh.
4: Iya, pada saat itu kan masih jam ini, masih jam kuliah gitu ya.
0: Iya.
4: Kalau kita dulu kalau kuliah jam istirahat menunggu dosen di ruangan kita, fungsinya ruangan itu untuk kita belajar gitu, untuk debat gitu kan. Kalau kita punya tugas kelompok ya di ruangan itu kita ini gitu untuk tugas kelompok kita. Tidak kayak sekarang ya, memang anak-anak sekarang itu tidak sama waktu kita masih kuliah dulu ya, kita masih taat, kita mengatur aturan-aturan yang ada di kampus gitu. Dan saya berharap sih untuk hal seperti ini kampus memiliki sempat mengambil tindakan tegas ya, sanksi terhadap siswa tersebut, jangan sampai nanti terjadi lagi ke depannya seperti itu aja sih.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Ayu, selamat pagi.
4: Sama-sama.
0: Pak Sutrisno di Merauke, halo, pagi.
5: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan komentarnya nih.
5: Suaranya Mas Fajar sudah agak enakan nih, enggak bindeng lah.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
5: Kalau pendapat saya begini, Mas Fajar. Sekarang itu nama kampus sudah bergaris merah lagi ya.
0: Iya.
5: Saya nggak mau menyebutkan satu persatu masalah kampus ya, itu urusan hindaran kampus.
0: Oke.
5: Oke, okay. Menurut saya kalau zaman sekarang itu kekurangan atau tipis masalah akhlak, moral dan imannya itu.
0: Iya. Yeah.
5: Bukan masalah anak itu semua, bukan masalah pendekatan pada orang tua. Orang tua sudah mendekati, tapi terkadang di luar rumah maupun secara sekarang itu digital sudah mulai masuk begitu berkembang. Jadi anak itu bisa mengambil dari semua sisi. Tapi kalau pendidikan akhlak, moral dan imannya itu tetap di rumah maupun di luar lingkungan maupun di dalam kampus itu diperkembangkan, insya Allah nanti, karena anak-anak itu kan melalui fase-fase puber ya.
0: Iya.
5: Puber dari 14-15 nanti berhenti lagi, naik lagi ke 20 ke atas.
0: Yeah.
5: Yang berbahaya itu bukan terakhir, justru puber terakhir.
0: Puber ketiga atau keempat tuh.
5: Yang berbahaya tuh.
0: Oke, okay, baik, makasih. Makasih Mas Sutis.
5: Yo,
0: selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya. Untuk Pak Sutis mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTGRI juga pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dan perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
3: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa ya kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana tim Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar Pro 3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Deborah dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan. Di samping tadi kuota, juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui Keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah penijahan dan daerah bertelur di PTNRI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu-hilir seperti dermaga, gedung beku. Dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun kampung nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Apa untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak? Program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas sarana produksi yang dibutuhkan oleh nelayan. Misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya, nah di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan, bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2009 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi barangkali, apakah juga ini akan melibatkan mereka juga Pak?
2: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana-prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana juga akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah sehingga betul-betul sarana prasarana yang dibangun di kampung nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya yang menjadi PR semua sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengelola sarana prasarana tersebut.
1: Oke, berarti betul. Nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di kampung nelayan Merah Putih, khususnya dalam tadi, dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan. Ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan kembali, Pak. Saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak, Pak. Ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah, Pak, terkait kondisi perikanan di Indonesia, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini, apa yang akan terjadi, Pak?
0: Ya betul Mbak, jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson, jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya masa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah itu setiap nanti pembagian musimnya itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan, itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya. Gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun, itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil. Seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas. Udah musim panas tapi masih terjadi hujan. Jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil. Akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian

0: yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah kalau dari BRIN sendiri Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut, barangkali mungkin bisa secara real time Pak?
1: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan itu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy, itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampaknya dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi gitu Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Paulo. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu Bu, kenapa ikan tawar juga di ini ya dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
2: Yeah, terima kasih Mbak Gia. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu ya? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga

melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi, gitu nih, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk

0: Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, iya. Berarti selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir.

0: Ibu Dini, sebelum kita ke penutup begitu atau closing, model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil Ibu?
1: Jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih, nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat, ya habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut, kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir, kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau dibuker ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi

0: tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, saya persilakan Bapak Syahril Abdul Raub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja Bapak Charlie, closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan, salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Pringgono dan merupakan salah satu upaya KKP menimbulkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan baik kegiatan manusia ataupun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPPNRI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Ini saya pikir yang paling penting, dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan para peserta kita, terutama melaporkan hasil tangkapan secara jujur gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak gitu, apakah terjadi penurunannya sebesar apa gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantamawisya S.Kel M.Sc. D.Sc. selaku penelah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu.
3: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulung. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati SMPSI Kepmat selaku pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja Ibu, 1 menit silakan.
0: Nih, pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber atas waktunya sudah bersedia diluangkan untuk program LES. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, untuk sudah waktu saya menemani Anda untuk program LES dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau,
4: ulat,
6: buaya.
4: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim. Pendengar Pro 3, Laut Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai studi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada ekosistem laut, tidak hanya di Indonesia saja, namun juga di dunia. Kenaikan suhu permukaan laut, perubahan arus laut, kemudian meningkatnya tingkat keasaman air, hingga fenomena iklim ekstrim seperti El Nino dan juga La Nina telah memberikan tekanan besar terhadap habitat ikan. Akibatnya banyak spesies ikan mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan KKPS. Pak Charlie. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati NS MPSI Eskepmat. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
2: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP Meri. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini secara rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya dipergerakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayanya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa, nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan iklim.
1: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
2: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhu ini adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah pelaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apa sesuai dengan apa namanya konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan apa namanya seluruh kaedah-kaedah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi penurunan suhu atau perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
1: Oke, baik Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ini ya Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak. Dan tentunya ini juga meningkatkan resiko, silakan Pak Ulung.
3: Betul. Jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan gitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu lintong plankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning itu kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air, begitu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik. Jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah kan betul. Beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya Pak ya, dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan Bapak?
3: Betul, tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di Selatan Jawa tadi yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah Selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah, kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah, tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah, ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu karena nutrisinya tercukupi. Tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini, itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan. Gitu Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
0: Baik, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pro3 RRI. Ini kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ya, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilokor juga. Bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu ya, di Bukel ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
0: Ini mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue Ibu?
0: Iya, kita masih melakukan monitoring, dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu, dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim, dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
0: Yeah. Jadi mohon izin ya Mbak Gia, kita Sagara Panguripan. Jadi laut sudah sumber kehidupan gitu ya.
1: Panguripan. Jadi, ya, baik.
0: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu ya, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu. Bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, dimulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu, bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat, meningkatkan perekonomian melalui modal sosial untuk merespon risiko iklim yang kolektif. Dan kita juga melakukan perlindungan ekosistem pesisir. Kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai, itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan, sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Oke, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan air asin saja, air laut maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah,

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Buhjarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Buhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita saksikan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Buhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini tinggal sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri.
4: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

baik. Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala

Jaringan Berita Nasional. TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut. IPKO Gapwilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogapwilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh IRKO Gapwilhan 2 Laksma TNI Sandaryanto bersama tim Inspektorat Kogapwilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin IRKO Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan IRKO Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada IRKO Gapwilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogapwilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogapwilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogapwilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogapwilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut. IPKO Gapwilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogapwilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia.

prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa ya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

0: pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan II berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Mbak.
1: Baik, nah dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah apa saja nih Pak tugas ya. Pangkogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya, silakan dijelaskan.
0: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pangkogab Wilhan II bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Yang keenam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Begini, Mbak.
1: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pangkogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Betul. Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
0: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan II ini mengcover Indonesia bagian tengah yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki-2. Alki-2 ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi ditambah Alki-2 yang sudah kami sampaikan di awal.
1: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
0: Iya,
1: nah, berarti mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra?
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Betul sekali, Mbak. Wilayah Indonesia Tengah.
1: Iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
0: Baik, Mbak, sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.

0: Kemudian kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama, posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki 2, yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki 2 yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
1: Baik, menyambung dari tugas pokok tadi ya Pak Wendra, kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogapilhan 2? Ini bisa dijelaskan?
0: Baik, Mbak. Kota yang berada di bawah koordinasi Kogapilhan 2 meliputi beberapa satuan, total ada lebih kurang belasan ya Mbak ya. Yang pertama Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur, Kodam 6 Mulawarman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram, Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobesonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2 milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari Kodairal 5 Surabaya, Kodairal 6 Makassar, Kodairal 7 Kupang, Kodairal 8 Manado, dan Kodairal 13 Tarakan. Demikian Mbak.
1: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RR.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita, kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera
5: terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
2: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya.

0: musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Mendengar, kita lanjutkan kembali dialog siaran TNI Menyapa terkait pertahanan yang tangguh dan profesional bersama dengan Paban 2 Siap Opsops Kogab Wilhan 2, Kolonel Penerbang Herwendra SEMMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan, ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap, STT, dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan, Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
2: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu yang pertama Kogasgab PRC TNI, dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu satuan tugas PPRC atau operasi non-tempur, satuan tugas PRC-PB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan 2. Kemudian yang kedua yaitu satuan tugas atau satgas, merupakan satgas yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu komando tugas gabungan, merupakan Kogasgab yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
1: Baik, melanjutkan pertanyaan ya Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini khususnya di wilayah Kogab Wilhan 2 dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan, Pak, meliputi apa saja?
2: Baik, Mbak. Pangkogab Wilhan 2 mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Unas dan Koarmada 2. Kedua, operasi pengamanan Alki 2. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste Kodam 9 Udayana. Lima, operasi Pamputer berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pamputer tidak berpenduduk, operasi PAM of VTNI, operasi PAM instalasi VVIP, operasi Siaga Purla, ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah operasi Pamtas Laut Indonesia-Australia, operasi KAMLA, operasi Patkor Pilindo, operasi TAP Indomalpi, operasi Matai Udara, operasi Hanut Terkoordinir Malindo, operasi Patroli Udara, operasi TAP Indomalpi, operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu operasi PAM VVIP.
1: Baik, ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan 2. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana Pak mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan 2.
2: Iya Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia Malaysia yang dilaksanakan oleh Kopunas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI, sebagai contoh Kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian, Mbak.
1: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa salah satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi PAMTAS Wilayah Darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
2: Baik Pak, dalam melaksanakan tugas operasi PAMTAS Wilayah Darat RI Malaysia dan RI RDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RI RDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas PAMTAS RI Malaysia dan RI RDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
1: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
3: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
4: Sabar dikit lah, santai, Bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?
6: Tiga alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri, atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
7: Sayang, kamu tahu nggak?
8: Apa tuh?
7: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
8: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
7: Contohnya nih yang. Nah.
8: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
7: Kecil doang.
8: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
7: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
8: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
7: Oke. Salah.
8: Jadi nggak mood. Aku mau pang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Tadi TNI menyapa di Pro 3 RI, ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogab Wilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogab Wilhan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogab Wilhan II?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogab Wilhan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogab Wilhan II dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa, semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogab Wilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
4: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
4: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palino, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau yang dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini pendengar 20 Juni 2026 di Religi Pagi.

Ya, mengawali kebersamaan kita satu lagu dari Husein Alatas dengan lagunya La Ilaha Illallah akan menemani Anda untuk kebersamaan kita di Religi pagi hari ini. Dan setelah itu nanti akan ada Ismail Anuri dengan Surah Maryam. Setelah itu kita akan lanjut pendengar bersama Ustadz Salapa Hepa kali ini dengan tema Fastabiqul Khairat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimahkumullah, segala puja-puji dan sanjungan kita persembahkan hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat pemilik segala pujian dan sanjungan. Seiring dengan itu, kita bersyukur atas segala curahan dan limpahan karunia nikmat yang diberikannya kepada kita, yang tiada putus-putusnya diberikan kepada setiap hambanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga beliau, para sahabat dan umat pengikutnya yang istiqamah, yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Pendengar kaum muslimin yang budiman, mengawali tausiah ini dengan sebuah firman Allah, satu surah pendek yang berbunyi

sebagai berikut. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran, serta nasihat menasehati agar menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1 sama dengan 3. Satu surah ini cuma 3 ayat. Dari Surah Al-Asr ini, pendengar kaum muslimin yang budiman, setidaknya ada 3 pesan moral yang sangat penting sebagai pelajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap kita kaum muslimin. Yang pertama, berpegang teguh kepada keimanan. Yang kedua, berprestasi dalam amal soleh. Jadi setelah beriman, diimplementasikan, diaktualisasikan nilai-nilai keimanan itu dalam wujud amal soleh, atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, saling ingat mengingatkan, saling menasihati, termasuk saling mengkritisi agar tetap menaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Dari 3 pesan moral yang penting ini, hendaklah setiap muslim diharapkan mampu melaksanakan pesan singkat, padat, penuh makna ini. Kaum muslimin harus menjadi pelopor untuk mengajak diri dan orang lain agar kembali kepada ajaran agama yang benar, dalam arti memperkokoh keimanan di dalam Islam ini, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi seiring dengan peredaran waktu, seiring dengan terus berputarnya waktu dalam hidup ini. Surah ini menarik untuk direnungkan, dicermati dan dihayati makna yang terkandung di dalamnya, karena ia mengingatkan kita betapa singkatnya waktu hidup di dunia ini. Apabila waktu-waktu yang diberikan oleh Allah selama hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan dengan bekerja yang baik, yang dalam bahasa ayat itu tadi amal soleh, berbuat baik, maka menjadi orang merugi kita. Nah, karena tidak akan mungkin hidup dua kali dalam dunia ini apabila sudah sampai masanya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika membaca surah ini, Imam Syafi'i, saya ulangi, Imam Syafi'i, ulama besar, ulama mazhab, salah satu dari yang 4 itu, sampai-sampai ia mengatakan, "Law faqara an-nasu fi hadhihi suratin lakafathum." Kalau seandainya dihayati, dimengerti, dan diamalkan isi kandungan surah ini, makna surah ini, maka cukuplah surah ini saja menjadi pedoman hidup umat manusia. Luar biasa pernyataan beliau ini,
Ulama besar sekaliber Imam Syafi'i setelah membaca surah pendek ini cuma 3 ayat lalu menyatakan seperti itu. Kalau saja seluruh umat manusia di muka bumi ini menghayati betul, ya, mencermati benar, dan berusaha mengamalkan isi dan makna yang terdapat dalam kandungan surah ini, maka cukup ayat ini saja menjadi pedoman hidup umat manusia. Seluruh umat manusia, tidak saja yang beragama Islam, tapi seluruh anak cucu Adam. Kalau kita mau nyimak redaksi dari pernyataan Imam Syafi'i ini, ini dalam rangka mengomentari betapa pentingnya peringatan Allah dalam surah yang cuma 3 ayat ini. Demi waktu. Jadi waktu hidup di dunia ini sebetulnya adalah modal dasar, ya, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia untuk dipergunakannya dengan beramal soleh sebagai implementasi, sebagai perwujudan dari nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman itu sadar betul bahwa perjalanan waktu harus diisi dengan amal soleh, berbuat baik. Sekecil apapun manfaat dari pekerjaan yang dia lakukan dalam berbagai aktivitasnya di dunia ini, dia istiqamah bahwa tak sedetik pun waktu hidup ini tanpa diisi dengan prestasi-prestasi amal soleh. Karena dia yakin bahwa hidup ini sesungguhnya hanyalah ujian semata. Hanyalah ujian belaka agar Allah melihat siapa yang terbaik amal-amalnya di antara seluruh makhluknya yang bernama manusia ini. Bagaimanapun posisi kita, dalam kondisi bagaimanapun kita berada, berprofesi sebagai apapun, sesungguhnya itu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, adalah media ujian agar kita di sana bisa beramal soleh, berbuat baik, dan berprestasi di dalam amal soleh itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan hidup di dunia ini dengan modal waktu dan fasilitas yang dianugerahkan kepada kita. Dengan itu, siapa di antara kita, siapa di antara manusia yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya dan ketakwaannya yang melahirkan perbuatan baik atau amal soleh itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah, dia yang menjadikan mati dan hidup supaya dia, Allah, menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal-amalnya. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Pendengar, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengertilah kita dengan pesan singkat, pesan moral yang terdapat di dalam surah Al-Asr itu tadi, betapa pentingnya untuk kita renungkan, untuk kita hayati maknanya, dan diharapkan harus mewujud dalam hidup dan kehidupan sehari-hari nilai-nilainya. Kita amalkan. Sesungguhnya lah ayat atau surah Al-Asr itu kita hafal semuanya. Iya. Bahkan sampai kepada anak cucu kita, TPA-TPA itu sudah hafal di luar kepala itu. Persoalannya sekarang tinggal penghayatannya dengan sungguh-sungguh, yang kemudian mampu mempengaruhi kejiwaan kita,
Iya. Melahirkan nilai spiritual yang tinggi dalam diri kita dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang tidak merugi itu dinyatakan dalam ayat itu, illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang tidak merugi dengan peredaran waktu, dengan perjalanan waktu, yang tidak akan pernah mundur itu hanyalah mereka yang beriman kuat, yang beriman mantap, dan nilai-nilai imannya itu nampak dalam perilaku dan perbuatan pekerjaan sehari-hari. Apakah dia sebagai buruh? Iya. Sebagai pegawai negeri, sebagai petani, nelayan, sebagai apapun, berprofesi sebagai apapun, nilai-nilai keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak dalam gerak-gerik dan perbuatannya yang senantiasa mencerminkan dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, dan amal soleh atau berbuat kebajikan itu tidak saja yang kita sebut sebagai ibadah mahdhah, seperti sholat, oh rajin sholat, beramal soleh, takwa orangnya, mantap keimanannya, tiba bulan Ramadan berpuasa sebulan penuh, tidak mangkir, tidak pecah puasanya. Ya. Ibadahnya lebih bagus lagi. Kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang cukup. Tidak lupa mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta atau zakat mal. Tidak pernah mangkir. Taat. Bahkan sampai masanya ia pun memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Nah, amal soleh yang kita perlukan di sini seiring dengan peredaran waktu itu adalah di luar ibadah-ibadah itu, seperti apa perilakunya, seperti apa kinerjanya. Nah, itulah kelihatan di sana, tutur katanya. Ya. Jadi, kaum muslimin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu tadi sebetulnya, seiring dengan perjalanan waktu itu, adalah orang-orang yang beriman yang senantiasa menampakkan perbuatan-perbuatan dan perilaku yang baik, pekerjaan yang baik, yang senantiasa membawa kemaslahatan bagi diri, keluarga, dan umat manusia pada umumnya. Nah, karena itulah berbuat baik atau kebajikan dapat dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan menurut kemampuan dan kekuatan kita masing-masing. Banyak hal untuk kita bisa menggunakan waktu ini dengan beramal soleh dan berbuat kebajikan itu. Yang sering kita dengar para ustadz kita untuk beramal soleh, berbuat kebajikan itu misalnya, orang yang bisa menyumbang dengan pikirannya, yang bisa memberikan kebaikan dengan pokok-pokok pikirannya yang bagus, yang baik. Dengan pikiran yang baik itu bisa beramal soleh. Orang yang bisa membantu orang lain dengan tenaganya, dengan tenaganya. Allah memberikan dia kelebihan harta. Iya. Dimudahkan rezekinya. Dengan harta itu senantiasa berfungsi sosial hartanya untuk membantu dan mensejahterakan orang lain yang membutuhkannya, yang memerlukannya. Semua itu adalah media untuk kita bisa beramal soleh. Jadi dengan ayat
atau surah pendek yang kita baca di awal ceramah ini, saya kira benar sekali apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau saja surah Wal Asri ini benar-benar dihayati betul oleh setiap kita kaum muslimin yang menghafalnya, yang membacanya, menghayati maknanya, dan berusaha mengamalkan isi kandungannya, rasanya memang tidak berlebihan apa yang dikatakan oleh beliau. Cukup surah ini saja yang menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kita diingatkan oleh Allah dengan waktu hidup di dunia ini yang sangat terbatas. Berapa lama sih kita akan hidup di dalam dunia ini? 60, 70, sampai 80 tahun. Syukur-syukur kalau sampai segitu. Tetapi yang harus kita syukuri dengan usia yang atau kesempatan yang diberikan oleh Allah hidup di dunia dengan usia 70-80 tahun itu, manakala dipergunakan waktu ini dengan baik, untuk beribadah kepadanya dan beramal soleh, berbuat kebajikan. Maka oleh sebab itu, dalam kesempatan yang mulia ini, saya mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang budiman dengan sebuah firman Allah yang berbunyi sebagai berikut: fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, maka bergegaslah, berlomba-lombalah kamu, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan menghimpun kamu sekalian. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Pendengar kaum muslimin yang budiman, sedemikian pentingnya waktu ini untuk kita tidak lalai dengan perjalanan waktu hidup ini, sampai-sampai Allah menggunakan kata berlomba-lombalah, bersegeralah untuk beramal soleh. Artinya apa ini? Artinya kita jangan sampai terlambat, jangan sampai tertunda, jangan kita ketinggalan, dan kalau perlu kita harus menjadi pemenang dalam perlombaan kehidupan ini. Pemenang dalam apa? Pemenang di dalam berbuat baik, beramal soleh. Jangan sampai menjadi orang yang kalah. Jangan sampai jadi pecundang dalam waktu perjalanan hidup ini. Saya kira apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini menjadi perhatian, menjadi peringatan, menjadi nasihat buat kita semua untuk kita kembali memperkuat keimanan kita dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Tetapi memang untuk bisa lebih memperkuat keimanan itu, memang jangan lupa pendengar yang budiman, selalulah, selalu dan selalu belajar, ya, memperdalam ilmu agama Islam yang kita yakini kebenarannya ini. Tidak mungkin iman dan takwa itu akan meningkat, tidak akan mungkin iman dan takwa kita akan bertambah seiring perjalanan waktu dalam hidup ini, manakala kita tidak pernah membuka-buka, mendengar-dengar ceramah atau belajar dengan baik. Sulit rasanya. Atau bertanya kepada orang yang memang kita tahu kapasitas keagamaannya bagus, ya,
ilmu agamanya baik, kita bertanya kepada mereka yang memang mengerti itu, yang paham agama. Dengan itu insya Allah iman dan takwa kita akan meningkat, meningkat dan semakin berkualitas. Dan dengan itu insya Allah kita bisa berprestasi dalam amal saleh. Hanya amal saleh, hanya berbuat baik itulah satu-satunya yang akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti, bukan yang lain. Gedung mewah, uang bertumpuk, harta benda yang lain banyak, mobil dan lain sebagainya, serta segala fasilitas yang kita sangka sebagai milik kita dalam hidup ini akan kita tinggalkan di permukaan bumi ini, dan yang kita bawa hanya nilai-nilai. Mampukah kita mempertanggungjawabkan semua itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain kecuali nilai iman dan amal soleh yang pernah kita lakukan dalam waktu-waktu hidup ini. Akhirnya, dari tausiah ini saya kembali mengingatkan kepada pendengar kaum muslimin yang berbahagia, ingat dan catat baik-baik firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2 itu, bahwa ternyata hidup kita ini hanya ujian loh. Seperti kita ini hidup, Allah tempatkan kita lahir ke muka bumi, hidup, dan sekian lama waktunya, sesungguhnya sekian lama itu hanyalah test case, ujian. Siapa yang terbaik amalnya di antara kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dengan sengaja, dengan mantap menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amal-amalnya. Jadi sebetulnya siapapun di antara kita dalam hidup di dunia ini, apakah dia sebagai rakyat biasa, sebagai pejabat, nelayan, petani, siapapun dia, semua itu kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan media, alat ujian siapa yang terbaik amalnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini ada manfaatnya untuk diri kami dan pendengar kaum muslimin yang budiman. Dan tentu saja kalau ada yang salah, itu semata-mata kesalahan dari diri kami pribadi. Tetapi jika ada yang benar, sesungguhnya kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala haruslah menjadi pegangan dan pedoman hidup kita bersama, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, iya, itu firman Allah yang dibaca oleh Pak Ustadz kan kita hafal di luar kepala, malah hafalnya benar, dan insya Allah berfahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hafalan kita, dengan bacaan kita itu. Tetapi yang paling penting kan di sini bagaimana pemaknaannya dan implementasi makna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa keimanan kita, ya, kehidupan keagamaan kita dengan kita menghafal firman-firman Allah, lantas kita tidak berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, waktu berjalan tidak pernah akan mundur, tidak pernah akan kembali. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti 10-20 tahun yang akan datang, bahkan 100-200 tahun yang akan datang, itu dekat, sangat dekat. Kenapa? Karena kita berjalan menuju ke sana, ke masa depan. Tapi satu hari yang kemarin, apalagi seminggu, setahun yang lalu,
sangat jauh karena ia tidak akan pernah kita bertemu lagi dan tidak akan pernah ia menjumpai kita lagi. Ialah waktu yang kita lewati. Di sini menjadi pentingnya buat kita seiring dengan perjalanan waktu ini agar kita mau beriman dan beramal soleh dalam hidup kita. Sehingga kita insya Allah tidak menjadi orang-orang atau golongan orang yang merugi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat sampaikan. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa hidayah.

riwayat perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan, ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya. Bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

Pada suatu hari, ada seseorang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Ia berkata, "Imam, bisakah engkau berkhutbah mengenai anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Insya Allah akan aku lakukan." Ketika sholat Jumat tiba, Imam Hasan naik mimbar. Namun beliau tidak berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak, justru tentang hal lain. Lalu pada sholat Jumat berikutnya, beliau juga berkhutbah tentang masalah lain, tidak membahas tentang pembebasan budak sama sekali. Demikian juga yang dilakukannya pada sholat Jumat ketiga dan keempat. Barulah pada sholat Jumat yang kelima, beliau berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak. Diliputi rasa penasaran, orang tersebut menemui Imam Hasan. "Wahai Imam, mengapa pada sholat Jumat yang kelima engkau baru berkhutbah tentang anjuran membebaskan budak?" Imam Hasan menjawab, "Aku tidak akan berkhutbah tentang pembebasan budak sebelum aku memiliki uang untuk membeli budak, kemudian membebaskannya. Nah, sekarang aku baru memiliki uang untuk membeli budak dan membebaskannya. Oleh karena itu, aku baru berani menasihati tentang anjuran membebaskan budak. Karena aku tidak ingin termasuk kelompok orang yang mengatakan sesuatu, namun tidak mengerjakannya, sehingga membuat Allah murka."

Sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal mendapatkan tugas sebagai muazin pertama di dunia karena suara merdunya yang mampu membuat orang tergugah segera sholat. Bukan tanpa alasan, Rasulullah menegaskan Bilal untuk mengumandangkan azan. Tugas mulia ini didapatkan berkat keteguhan iman Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih menjadi budak Bani Jamal di kota Mekah. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, ia disiksa secara terus-menerus. Sang majikan meminta Bilal meninggalkan Islam dan kembali kepada orang-orang Quraisy. Dia juga berjanji akan membebaskan Bilal dari pekerjaannya. Namun Bilal menolak. Majikan Bilal bernama Umayyah bin Khalaf semakin meradang. Ia terus menghujani siksaan terhadap Bilal dengan batu panas. Hingga suatu siang menjelang waktu zuhur, Bilal diseret orang Quraisy ke padang pasir. Meskipun telah berhari-hari disiksa, Bilal tetap sabar, tenang, dan tak goyah imannya. Saat penyiksaan berlangsung, tiba-tiba Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dia membeli Bilal. Tak berselang lama, Abu Bakar menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyampaikan kabar gembira tentang kebebasan Bilal. Rasulullah menyambut baik kabar tersebut. Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Hingga suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk mengumandangkan azan sebelum sholat.

Dan azan, Bilal juga berhasil mengobarkan semangat umat Islam saat melawan kaum Quraisy dalam Perang Badar. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Bilal tak mampu lagi mengumandangkan azan dan ia tak sanggup menahan tangis karena teringat Rasulullah SAW. Umat Islam saat itu pun rindu dengan suara Bilal. Bilal sempat mewakafkan dirinya di medan perang, namun Abu Bakar sempat melarang. Abu Bakar ingin Bilal tetap menjadi muazin bagi kaum muslimin. Bilal mengumandangkan azan terakhir ketika Umar bin Khattab datang ke Syariah. Orang-orang menggunakan kesempatan tersebut dengan memohon kepada Umar agar meminta Bilal menjadi muazin untuk satu sholat saja. Umar langsung memanggil Bilal dan memintanya menjadi muazin. Saat waktu sholat tiba, Bilal pun naik ke menara dan mengumandangkan azan. Para sahabat yang pernah mendengar suara azan Bilal semasa hidup Rasulullah SAW menangis. Umar bin Khattab juga menangis, terseduh-seduh karena mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad. Bilal pun tutup usia di Syam. Hingga kini, Bilal bin Rabah dikenal sebagai sahabat Nabi bersuara merdu dan orang yang mengumandangkan azan pertama kali.

Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan Nabi Muhammad sangat mempunyai banyak sahabat di dalam kehidupannya. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud. Abdullah merupakan salah satu sahabat yang memiliki suara merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu, ia juga merupakan sahabat Nabi yang keenam yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad mengawali dakwah di Mekah. Bahkan Rasulullah sangat terkesan dengannya. Suatu ketika, Rasulullah berwasiat kepada para sahabat agar meneladani Abdullah bin Mas'ud. Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW dikutip dari buku biografi 60 sahabat Nabi yang ditulis Khalid Muhammad Khalid. Selain itu, Rasulullah SAW juga berpesan agar para sahabat mencontohi cara Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkan dari Ibnu Umi Abidin. Barang siapa ingin membacakan Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Umi Abidin, kata Rasulullah SAW. Selama hidupnya, Nabi Muhammad sangat menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, ia pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk membacakan Al-Quran. Pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud sempat menolak karena merasa tidak pantas jika membacakan Al-Quran untuk Rasulullah. Namun, Rasulullah mengatakan ia tak ingin mendengar bacaan Al-Quran dari lisan orang lain. Abdullah bin Mas'ud akhirnya mengabulkan permintaan Rasulullah. Pemuda asal Mekah ini membacakan surat An-Nisa ayat 41-42. Mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, bahkan air matanya sampai menetes. Rasulullah lalu memberikan isyarat kepada Abdullah bin Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya. Sementara itu, Rasulullah juga pernah mengamini doa Abdullah bin Mas'ud. Usai sholat, Abdullah bin Mas'ud duduk untuk berdoa. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan. Mintalah, niscaya permintaanmu dikabulkan, ucap Rasulullah SAW.

kebijakan ini berjalan efektif, menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingos Tatiratu menyatakan dukungan penuh terhadap

0: membangun bumdes di wilayah mereka masing-masing.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bali Now. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimum Pagi.
2: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bali Now. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum edisi Sabtu 20 Juni 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni, inilah Warta Intimum selengkapnya.

0: Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan adanya sosialisasi kajian risiko bencana KRB Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 yang dibuka PLH Sekretaris Daerah Dr. Andes Agustinus MAP di Ruang Raga Pratu yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 1 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau menegaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 39.800 km² atau hampir setengah dari luas provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menjadikan Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
2: Dengan wilayah yang sangat luas, bentang alam yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta daerah, aliran sungai yang membentang tiga wilayah pedalaman, Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita dan serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalak BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana menegaskan, melalui sosialisasi kajian risiko bencana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
3: Adapun tujuan kegiatan ini adalah satu, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Malinau. Dua, menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. 3. Mendorong sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana. 4. Menjadikan kajian risiko bencana sebagai salah satu dokumen rujukan dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. 5. Mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang tangguh terhadap bencana.
1: Kajian risiko bencana tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas, hingga tingkat risiko bencana di Kabupaten Malinau. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada akhir Juni 2026, pemerintah Kabupaten Malinau tengah mematangkan berbagai persiapan. Berikut laporan Ading Revlin.
4: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026 di Kabupaten Malinau menjadi penyelenggaraan terbaik. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Malinau Jakaria saat memimpin rapat persiapan MTQ di Ruang Raga Pratu Kantor Bupati Malinau pada Kamis 18 Juni 2026 siang. Jakaria mengatakan kepercayaan sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi menjadi tanggung jawab besar bagi Kabupaten Malinau. Karena itu seluruh panitia dan organisasi perangkat daerah diminta bekerja maksimal sesuai dengan tugas masing-masing. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan MTQ tidak hanya diukur dari kelancaran lomba, tapi juga pelayanan pada peserta dan tamu yang datang dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.
5: Saya berharap semua kita bisa maksimal melaksanakan tugas ini, karena target kita ini sangat tinggi, yang ditetapkan oleh Bapak Bupati, target kita ini sebagai tuan rumah terbaik. Ya, meskipun beberapa waktu yang lalu kita juga mengetahui dan sengaja kami menyempatkan diri untuk melihat secara langsung penyelenggaraan di daerah lain ya, sebagai tuan rumah. Kita sangat menyayangkan ya tidak maksimal. Ini harapan pemerintah melalui Bapak Bupati kita bisa melaksanakan MTQ provinsi yang ke-10 ini pelaksananya bisa maksimal.
4: Ia menegaskan pemerintah daerah ingin memberikan kesan positif kepada seluruh kafilah yang hadir. Karena itu berbagai aspek pendukung seperti venue, keamanan, transportasi, konsumsi hingga pasokan listrik harus dipersiapkan dengan baik. Selain sebagai ajang syiar Islam, MTQ juga diharapkan menjadi sarana memperkenalkan Kabupaten Malinau pada tamu dari luar daerah. Pemerintah daerah berencana memanfaatkan momentum tersebut untuk mempromosikan potensi wisata, budaya, serta produk unggulan daerah. MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Malinau mulai 28 Juni 2026. Saat ini panitia terus melakukan pemantapan berbagai kebutuhan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mengukur kemampuan dan pemahaman kadar posyandu integrasi layanan primer harus dilakukan pra dan pasca tes tertulis saat mengikuti orientasi kader. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Pelaksanaan pra-test atau pre-test dan pasca-test tertulis bagi kader posyandu integrasi layanan primer bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman dasar sebelum pelatihan dan mengevaluasi peningkatan kompetensi setelah materi diberikan. Evaluasi ini, kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes PPKB Malino, Dr. Setli, untuk memastikan kader menguasai keterampilan esensial untuk melayani masyarakat sesuai siklus hidup. Dengan kata lain, lanjut Dr. Setli, yaitu untuk membandingkan nilai dengan melihat seberapa jauh materi seperti pelayanan ibu hamil, balita, usia sekolah, remaja, dan lansia diserap oleh para peserta. Kemudian menemukan materi atau kompetensi khusus yang masih belum dipahami oleh kader, sehingga puskesmas dapat merancang program pelatihan tambahan yang lebih tepat sasaran. Selain itu juga, untuk memastikan setiap kader memiliki pengetahuan yang valid dan berstandar sebelum memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada warga.
2: Tes ini kan sebenarnya mengukur, mereka kan belum terpapar serta ILP ini. Kita mengukur dulu selama ini mereka pengetahuan dan terkait posyandu ini seberapa jauh sih. Nah, kita ukur, nanti setelah itu kita melakukan permateri, tanya-jawab, diskusi, nanti post-test kita lakukan lagi untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Jadi sebenarnya inti dari inilah supaya mereka dapat pemahaman terhadap PLP ini. Makanya sebenarnya kita dorong dari untuk desa itu sebuah kader itu wajib yang bisa baca tulis.
3: Kalau terkait dengan stunting gimana nih?
2: Nah, stunting juga termasuk itu karena siklus hidup kan yang mereka harus semua yang mereka pantau ini adalah termasuk balita, remaja, lansia. Pokoknya siklus hidup dalam satu keluarga itu yang mereka pantau. Nah, siklus hidup bayi ya. Pemantauannya berkala karena kan posyandu ini kita buka setiap bulan kan. Nah, mereka yang tidak datang, nah ini yang kita pantau. Kalau yang sudah datang ya, kan sudah kita pantau secara setiap bulannya sebenarnya. Nah, khusus untuk yang keluarga berisiko stunting itu yang memang kita pantau secara berkala mungkin tergantung dari posyandunya nanti atau dari puskesmasnya.
1: Karena itu, pelaksanaan tes ini merupakan bagian dari siklus pembinaan berkala untuk melihat standar materi yang biasa diujikan kepada para kader posyandu integrasi layanan primer. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, kembali menyuarakan harapan agar pembangunan akses jalan menuju kampung mereka dilanjutkan. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
4: Warga Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, berharap pembangunan akses jalan darat menuju kampung mereka dapat dilanjutkan. Hingga kini Longsule masih menjadi salah satu wilayah di Apukayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan penumpang. Kepala Desa Longsule, Jarot Irai, mengatakan badan jalan menuju kampung tersebut sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2022. Namun hingga sekarang jalur tersebut belum dapat digunakan oleh sepeda motor maupun mobil. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat masih sangat terbatas. Warga tidak memiliki banyak pilihan transportasi ketika harus bepergian keluar kampung untuk berbagai keperluan. Ia menjelaskan jalan yang telah dibuka masih berupa badan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan.
5: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi motor dengan mobil. Hanya yang bisa lewati itu hanya alat berat, yaitu ekskavator dan traktor. Tidak bisa lewat untuk kendaraan, harus jalan kaki.
6: Pak, pesawat nggak dapat opsi satu-satunya jalan kaki ini ya Pak?
5: Ya betul, untuk keluar tidak ada jalan lain ya, kecuali itu jalan kaki. Karena kuota dari pesawat kemarin nggak cukup.
4: Pihaknya berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang sempat dilakukan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya penyelesaian akses jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Ia menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial dan keagamaan warga. Keterbatasan akses tersebut kembali terlihat ketika puluhan warga Long Sule harus menempuh perjalanan darat menuju Long Top untuk melanjutkan perjalanan ke Mahak Baru, Kecamatan Sungai Boh. Sebanyak 53 warga berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur yang tersedia belum dapat dilalui kendaraan. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan berupa hutan, rawa anak sungai, dan perbukitan. Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya sarana transportasi yang tersedia bagi masyarakat Long Sule. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hipertensi masih menjadi salah satu persoalan kesehatan terbesar di Kabupaten Malino. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Hipertensi menjadi masalah kesehatan kronis terbesar di Kabupaten Malino. Penyakit tersebut tercatat hampir menyamai jumlah kasus flu atau pilek yang mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan periode Januari hingga Mei 2026 yang dipaparkan dalam pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Malino, diagnosis terbanyak di FKTP Malino masih di tempati common cold atau flu biasa dengan 1.885 kunjungan. Hipertensi primer berada tepat di bawahnya dengan 1.798 kunjungan. Temuan tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi 1 DPRD Malino, Dolvina Damus, yang mempertanyakan tingginya angka kasus hipertensi di tengah karakteristik penyakit tersebut yang bukan termasuk penyakit menular dan dapat dicegah melalui perubahan perilaku hidup sehat.
2: 40% dana kapitasi yang puskesmas itu teruntukkan untuk promotifkan, Pak, untuk pencegahan. Mana pencegahan? Fungsi cegahnya itu di mana jadinya? Yang harus menjadi di puskesmas tadi. Hipertensi kan promotif, tapi pencegahannya ada. Harusnya bisa dilakukan di puskesmas. Jangan sampai kasusnya naik ke cuci darah. Itulah penekanannya, seharusnya.
1: Dolvina menilai tingginya kasus hipertensi perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam memperkuat edukasi kesehatan pada masyarakat, serta mendorong optimalisasi upaya promotif dan preventif di tingkat layanan kesehatan dasar. Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar DBK World Timung edisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
2: Pelabuhan itu kita terima itu.

0: Baik, pendengar, demikianlah tadi kita ikuti Warta Intimung pagi untuk edisi hari ini 20 Juni 2026. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
1: Tarakan menurunkan sedikitnya 17 personil dengan dukungan 4 unit armada, terdiri dari 2 unit dari sektor barat serta 2 unit dari Mako Kampung 1. Informasi yang diperolehnya, bangunan tersebut dulunya merupakan kantor administrasi pelabuhan yang kini dialihfungsikan menjadi gudang. Kondisi bangunan dilaporkan mengalami kerusakan cukup signifikan dampak kebakaran. Adapun dugaan penyebab kebakaran, Sopian enggan berkomentar. Yang menyerahkan kepada aparat terkait dan Pelindo selaku pengelola pelabuhan Malundung. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Kabupaten Malinau, warga mengarahkan harapan agar pembangunan akses jalan menuju kampung mereka dilanjutkan.
3: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi.
2: Warga Desa Long Sule, Kecamatan Kain Hilir, berharap pembangunan akses jalan darat menuju kampung mereka dapat dilanjutkan. Hingga kini Long Sule masih menjadi salah satu wilayah di Apokayan yang belum memiliki akses jalan yang dapat dilalui kendaraan penumpang. Kepala Desa Long Sule, Jarod Irai, mengatakan badan jalan menuju kampung tersebut sebenarnya telah dibuka sejak tahun 2022. Namun hingga sekarang jalur tersebut belum dapat digunakan oleh sepeda motor maupun mobil. Menurutnya kondisi tersebut membuat mobilitas masyarakat masih sangat terbatas. Warga tidak memiliki banyak pilihan transportasi ketika harus bepergian keluar kampung untuk berbagai keperluan. Ia menjelaskan jalan yang telah dibuka masih berupa badan jalan yang belum dapat dilalui kendaraan.
3: Memang dulu itu memang jalan setapak, 2 tahun lalu pemerintah membuat badan jalan, ya, jadi sampai sekarang belum bisa dilewati transportasi motor dengan mobil. Hanya yang bisa lewati itu hanya alat berat, yaitu eskavator dan traktor. Tidak bisa lewat untuk kendaraan, harus jalan kaki.
2: Pak, pesawat nggak dapat opsi satu-satunya jalan kaki ini ya, Pak?
3: Ya, betul. Untuk keluar tidak ada jalan lain, ya, kecuali itu jalan kaki. Karena kuota dari pesawat kemarin nggak cukup.
2: Pihaknya berharap pemerintah dapat melanjutkan pembangunan yang sempat dilakukan beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, penyelesaian akses jalan akan memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Ia menilai keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok, hingga kegiatan sosial dan keagamaan warga. Keterbatasan akses tersebut kembali terlihat ketika puluhan warga Long Sule harus menempuh perjalanan darat menuju Long Top untuk melanjutkan perjalanan ke Mahak Baru, Kecamatan Sungaibo. Sebanyak 53 warga berjalan kaki puluhan kilometer karena jalur yang tersedia belum dapat dilalui kendaraan. Perjalanan tersebut memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan medan berupa hutan, rawa anak sungai, dan perbukitan. Kondisi tersebut menjadi gambaran masih terbatasnya sarana transportasi yang tersedia bagi masyarakat Long Sule. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi karena kondisi wilayah yang berbukit, bergunung, dan juga banyak aliran sungai.
4: Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi.
5: Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui penyusunan dokumen strategis yang menjadi acuan pembangunan daerah. Hal itu ditandai dengan adanya sosialisasi kajian risiko bencana KRB Kabupaten Malinau tahun 2025-2029 yang dibuka PLH Sekretaris Daerah Dr. Andes Agustinus MAP di Ruang Raga Fratu yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan. PLH Sekda Malinau yang juga asisten 1 bidang perekonomian dan pembangunan Setkap Malinau menegaskan bahwa luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 39.800 km persegi atau hampir setengah dari luas provinsi Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta aliran sungai menjadikan Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi.
4: Dengan wilayah yang sangat luas, bentang alam yang didominasi kawasan hutan, pegunungan, perbukitan, serta daerah aliran sungai yang membentang tiga wilayah pedalaman, Kabupaten Malinau memiliki potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian dari kita yang serius. Oleh karena itu, upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya pada saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun budaya kesiapsiagaan, memperkuat kapasitas masyarakat, dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah KALAK BPBD Kabupaten Malinau, Haji Iwan Darmayuana menegaskan, melalui sosialisasi kajian risiko bencana, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
6: Adapun tujuan kegiatan ini adalah, satu, meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Malinau. Dua, menyampaikan informasi mengenai potensi ancaman kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko bencana. Tiga, mendorong sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Empat, menjadikan kajian risiko bencana sebagai salah satu dokumen rujukan dalam perencanaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Lima, mendukung terwujudnya Kabupaten Malinau yang tangguh terhadap bencana.
5: Kajian risiko bencana tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen penting yang memuat identifikasi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas, hingga tingkat risiko bencana di Kabupaten Malinau. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan yang berwawasan kebencanaan. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hipertensi masih menjadi salah satu persoalan kesehatan terbesar di Kabupaten Malinau. Jumlah kasusnya bahkan hampir menyamai flu biasa yang selama ini mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
7: Karena ada, harusnya bisa dilakukan di puskesmas. Jangan sampai kasusnya naik ke cuci darah. Itulah penekanannya, seharusnya.
2: Hipertensi menjadi masalah kesehatan kronis terbesar di Kabupaten Malinau. Penyakit tersebut tercatat hampir menyamai jumlah kasus flu atau pilek yang mendominasi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan periode Januari hingga Mei 2026 yang dipaparkan dalam pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Malinau, diagnosis terbanyak di FKTP Malinau masih di Pati, common cold atau flu biasa dengan 1.885 kunjungan. Hipertensi primer berada tepat di bawahnya dengan 1.798.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau pagi hari ini, edisi 20 Juni 2026. Ya, dan pagi hari ini kita akan dengarkan update info prakirawan cuaca yang disampaikan BMKG Tanjung Harapan pagi hari ini bersama Bobby Agus Arianto. Baik pendengar, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026 hingga esok hari sebagai berikut. Untuk informasi perakiran cuaca di Kabupaten Malinau secara umum,

0: Pada pagi hari hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi terjadi kabut. Suhu udara di Kabupaten Malino pada hari ini diperkirakan berada pada kisaran 18 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, informasi perakhiran cuaca di Kabupaten Tanah Tidung. Secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan potensi terjadi kabut. Suhu udara di Kabupaten Tanah Tidung pada hari ini diperkirakan pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk informasi perakhiran cuaca di Kabupaten Bulungan, secara umum pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah di Kabupaten Bulungan. Suhu udara di Kabupaten Bulungan diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk informasi arah dan kecepatan angin serta tinggi gelombang, untuk perairan pesisir Kalimantan Utara, angin diprediksi bertiup dari arah timur dan selatan dengan kecepatan 12 hingga 25 km per jam, yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter di perairan sekitar pesisir Kalimantan Utara. Sedangkan di perairan Laut Sulawesi bagian barat, angin diprediksi akan bertiup dari arah timur laut dan barat daya dengan kecepatan 12 hingga 25 km per jam yang dapat berpotensi menimbulkan tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter di sekitar perairan Laut Sulawesi bagian barat. Demikian update perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah Malinau dan kabupaten sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BMKG dan pendengar setia RRI Malinau dapat mengunjungi akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Info cuaca.
2: Ya, demikian tadi kita dengarkan update info perakhiran cuaca dari BMKG Tanjung Harapan bersama Bobby Agus Arianto. Pendengar, tetap bersama kami di RRI Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan.